0: di simpang Karang Jambu. Terus ada lagi, enggak. Oh, Karang Lawas ini juga inilah, ini lumayan ramai ya. Ini karena jalan ya, jalan besar nasional ya. Untuk yang melintas simpang Karang Lawas pasti kalau pagi ditambah untuk keramaian pasar pasti sudah merasanya ya, dari arah barat, dari arah timur nih, untuk ada udah mulai ada kendaraan barang, ada bus kecil, bus sedang ya, ada juga yang melintas tapi belum yang ramai sore hari ini karena hari Minggu lagi ya, ini lebih kelengang. Untuk keramaian pasar malah ya, yang lebih ramai malah di pasarnya, banyak orang lalang, kendaraan berhenti parkir ya, tapi masih lancar untuk pagi hari ini di sekitar simpang Karang Lawas. Terus di arah baratnya ada di, langsung aja di Haji Barang juga, walaupun jauh ya pasarnya, taptapi untuk simpang 3 Haji Barang ini termasuk yang ramai ya, walaupun bukan yang ramai padat, ini ramai, kendaraan barang ada, mobil pribadi, bus ada juga ya, yang mungkin dari pasar atau menuju pasar atau memang yang mau langsung keluar kota di simpang Haji Barangnya, ini aman sih, masih lancar banget ya. Jadi mau yang mau melewati simpang Haji Barang ini lancar pada pagi hari ini, jelas pasti masih aman banget untuk dilewati. Terus simpang Patik Raja juga sama ya, untuk keramaian lancar juga, bukan yang padat, bukan ya, keramaian kemarin wajar, dekat pasar, kendaraan pasti banyak ya, sepeda motor, pribadi, ada kendaraan barang juga, ada angkutan umum ya, rades seperti itu yang melintas, karena memang dekat banget ya, dengan pasarnya ini langsung pinggir jalan, jadi mungkin enggak terlalu ya, efek ini tidak terlalu untuk lalu lintasnya, yang bikin macet ini tidak ada, lalu lintasnya sudah mulai ramai dan pasarnya juga ramai. Untuk lalu lintasnya malah lebih ke lancar banget ya, dari arah Pasen, dari arah Kaliori, Rawalo, atau Tanjung ini, kendaraan juga belum terlalu banyak, jadi masih lancar sekali untuk di simpang Patik Raja. Dan terakhir ada di simpang Sokaraja ini juga sebenarnya masih sepi ya, masih belum yang ramai, belum, tapi saya sebutkan aja di ruasnya saja ya, ruas yang di depan pasar Sokaraja ya. Untuk di simpangnya ini yang jelas lancar, untuk di depan pasarnya ini yang lebih ramai ya, saya pantau dari simpang Linggamas, menggunakan kamera simpang Linggamas, sepeda motor, mobil pribadi ada, kendaraan barang ada bus juga, bus kecil ya yang berhenti di depan pasarnya ini, tidak begitu padat ya ini, walaupun ya ramai pasti untuk pasar ya, pasti ramai, bukan yang padat, mengganggunya tidak, ini lancar sekali untuk lalu lintasnya dari arah selatan dan utara ya, baik yang menuju arah Sokaraja menuju arah Banyumas, ini semuanya lancar. Jadi mungkin yang mau melewati simpang Sokaraja ini masih lancar sekali pada pagi hari ini, walaupun ya pasar di agak ramai sedikit, wajar untuk lalu lintas lengang, ini yang lain pasti masih lengang. Jadi yang mau melalui simpang-simpang di perkotaan Purwokerto atau di sekitarnya ya, di Kabupaten Banyumas ini masih lancar semua hari Minggu. Jadi saya pastikan aman untuk yang mau berlalu lintas. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Sampai jumpa Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang sekarang baru aja join ya di 99 FM barengan sama aku Siska. Kali ini aku bakal hadirkan informasi dari BTS ya, yang pada hari Jumat 17 Juli 2026 meluncurkan video musik terbaru mereka untuk lagu utama berjudul Normal ya. Jadi lagu ini merupakan salah satu karya unggulan dari album studio kelima mereka Arirang. Nah, peluncuran visual estetis ini tidak dilakukan bukan melalui platform video konvensional biasa Teman Pro 2, melainkan dirilis secara eksklusif berkolaborasi bersama dengan platform streaming music Spotify melalui fitur inovatif terbarunya yaitu music video. Nah, lagu Normal sendiri membawa angin segar bagi para ARMY di seluruh penjuru dunia, berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang kerap kali menonjolkan koreografi megah dengan efek visual futuristik yang serba cepat. Video musik Normal justru memilih arah artistik yang bertolak belakang. Jadi karya sinematik ini menyajikan potret yang jauh lebih personal, lebih intim dan juga otentik dari ketujuh anggotanya. Dan sutradara video ini ya berhasil menangkap dualitas kehidupan mega bintang di balik gemerlap lampu sorot panggung, menghadirkan sudut pandang manusiawi yang jujur dan juga menyentuh hati para penonton. Nah, secara visual, alur cerita dari video musik Normal mengusung konsep atmosferik yang sangat kuat ya. Latar tempat dan waktu yang dibangun dengan sangat kontras, yakni menggambarkan situasi sunyi tepat setelah sebuah perayaan besar atau konser yang sudah usai.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM Purwokerto.

Satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau buat kamu semuanya, teman Pro 2. Ini lagunya lagi airplay banget di mana-mana ya. Emang seenak itu ya. Dan cocok banget buat kamu yang berasa pengen sendiri dulu gitu ya, buat menikmati semuanya gitu ya. Dan masih belum mau lah untuk membuka hati gitu ya untuk orang yang baru. Wah, enggak apa-apalah, dinikmati dulu kesendiriannya. Nanti juga bakal datang sendiri rasa cintanya ya, teman Pro 2. Oke, aku pengen baca ini komentar yang udah masuk ya di 081327312222 ataupun juga di Instagram @arari_pw2pwt. Ini tadi aku nanya seputar begadang ya. Biasanya kamu tuh begadang karena apa, teman Pro 2? Dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi yang udah join di WhatsApp ini, yang setia banget sama Sepada. Hai Pipiu. Katanya Pipiu karena mikirin kehidupan Kak, terus juga kadang karena capek beraktivitas yang sampai kerasa banget ke tulang tuh, itu bikin gelasahan alias gak bisa bobo dan begadang sambil scroll TikTok. Oke. Thank you ya buat Pipiu ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa Nandita. Katanya yang bikin begadang tuh tugas tahu bulat alias dadakan. Ya gimana ya, namanya kan ASN ada tugas dadakan yang harus gercep dikerjain. Kayak semalam Dapodik lahir jam 9 ya, jam setengah 12 udah sinkro isian Dapodiknya. Aduh, ini apa namanya, si paling sibuk ya Nandita ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Alika. Katanya yang bikin begadang tuh paling sering karena asik scrolling TikTok sambil lupa waktu dan tiba-tiba udah jam 4 pagi. Aduh, jam 4 pagi gak tuh? Ada lagi dari Kanaka, katanya tugas kuliah atau kerjaan yang deadline-nya mepet itu selalu jadi alasan aku tetap melek sampai pagi hari, Kak. Terus ada lagi dari Putri, katanya lagi kasmaran banget Kak Sis, jadi betah chat sama dia sampai subuh padahal mata tuh udah sepet banget. Oke. Terima kasih ya teman-teman buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

Teman berdua biasanya apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi begadangan ya semalaman ya, sampai malam banget, bahkan sampai dini hari itu? Kenapa teman berdua ya? Selamat pagi, aku pengen sapa dulu. Ada dari Adele ya. Kalau Adele katanya push rank bareng teman-teman emang paling seru dilakukan malam-malam sampai tidak sadar ayam sudah berkokok ya. Ada lagi dari Luna, niatnya cuma nonton satu episode drakor tapi malah kebablasan sampai tamat satu season dalam semalam. Wow, keren banget tuh berapa episode semalam ya. Ada lagi dari Vito, aku tuh tipe yang kalau malam malah banyak ide kreatif muncul, jadi mending begadang sekalian cari inspirasi kak. Oke, baik. Ada lagi dari Bima, efek kopi hitam yang diminum sore hari ternyata masih berasa sampai pagi ini dan bikin jadi susah tidur. Oke, baiklah ya. Ada banyak alasan ternyata ya orang tuh bisa begadang sampai malam ya teman perlu dua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Apa teman Pro2, thank you banget buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt ya. Aku bakal sapa-sapa dulu. Good morning, selamat pagi buat Kang Ino ya, buat Planeta juga ya, buat UDTM juga selamat pagi. Terus ada lagi siapa nih ya? Oke. Pokoknya Lare Ngapak juga selamat pagi. Buat yang belum gabung ya silakan aja teman Pro2, aku udah live di TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Kau bisa langsung menuju di situ ya, biar kamu bisa ikutan komentar seputar tema kita langsung, dan nanti bakal aku langsung bacain juga ya. Dan nanti biar kamu dapat notifikasinya kalau pas misalkan kita tuh lagi live ya. Oke, langsung aja kamu menuju ke live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta bola.

Oke teman Pro2, thank you buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT, yang udah komentar juga. Aku bacain satu persatu komentarnya ya pagi ini ya. Halo, good morning buat Kang Ino ya. Terus juga buat Planeta. Terus katanya kalau Kang Ino tuh begadangnya karena dengerin Pro2 sambil ngopi, jadi gak bisa tidur ya. Oke. Terus juga pagi buat UDTM ya. Buat Cuex juga met pagi ya. F. Akbar, thank you udah follow Pro2. Sense juga selamat pagi. Terus ada lagi dari Hilda, selamat pagi Hilda. Kalau Hilda katanya begadang tuh gara-gara maraton Dracin, seru banget nonton sama temen soalnya. Oke. Terus juga selamat pagi ada Adistore Indonesia, thank you ya. Mbak Sarina juga selamat pagi. Begadangnya katanya biasanya karena lagi banyak pikiran. Aduh, OVT-OVT gitu ya. Selamat pagi buat Abi, katanya ini pipi apa Mbak Pau. Aduh. Terus ada lagi dari Mbak Yeni. Halo, selamat pagi Mbak Yeni. Makasih ya udah join di live TikToknya Pro2. katanya sekarang udah jarang begadang Kak Sis. Paling malam sekarang tidurnya jam 11. Dulu begadang karena kerja shift 2, shift 3 pas masih di Bekasi. Baiklah. Selamat pagi juga buat Wang ya. Selamat pagi juga buat Tommy. Halo, good morning. Terus ada lagi dari Aljabar juga, selamat pagi. Pak Budi juga selamat pagi. Pak Budi yang ada di Medan ya. Begadangnya katanya karena nonton YouTube ya. Pak Budi ya. Oke, ada lagi dari Induk Lele, katanya dari Lamongan sana. Oke, baiklah ya. Ini belum apa ya, belum pada komentar lagi, tapi thank you udah join di live TikToknya Pro2 ya.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Teman Pro 2, buat kamu yang tadi udah join di live TikToknya Pro 2, thank you banget ya. Jangan lupa besok, nanti gak perlu besok. Nanti join lagi bareng sama penyiar-penyiar selanjutnya dan di follow akun TikToknya @rrpro2pwt. Dan nanti setelah ini teman Pro 2, di sesi terakhir sepada, seperti biasa kalau hari Minggu, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kebudayaan, adat istiadat, pariwisata ya yang ada di Banyumas dan sekitarnya. Dan pagi ini kita bakal mengenal Glebek Suran secara lebih dekat lagi gitu ya. Dan jangan lupa tontonin di live YouTube channelnya RRI Purwokerto ya, jam 9 sampai jam 10 pagi.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI DJ.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. Nah, teman Purwakerto, seperti yang udah aku janjiin tadi ya, kalau di sesi terakhir Sepada kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar tema mengenal Grebek Suran lebih dekat lagi ya, barengan sama Kakang Bekayu Banyumas 2025. Nah, di studio Purwakerto pagi ini ya, udah hadir ya, ada yang ganteng dan juga yang cantik ini ya, ada Muhammad ini ya, Muhammad Alfaruk A, Kakang Bekayu Banyumas 2025, dan juga ada Alicia Hemas IP ya, Kakang Bekayu Banyumas 2025. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kayaknya kalian perlu lebih deket ke mic deh ya, biar suaranya kedengaran lebih kenceng lagi. Nah, itu dia ya. Silakan nanti bisa ngelihat ke kamera yang ada di depan ya. Kenalan dulu dong Alfa sama Alis ke teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin di 99 FM atau lagi nontonin di YouTube-nya RRI Purwakerto atau lagi streaming di rri.co.id ataupun juga aplikasi digital. Silakan, mau Alfa dulu atau Alis dulu yang kenal?
2: Kayaknya ladies first dulu enggak sih?
1: Silakan kenalan dulu ya.
2: Halo sahabat RRI,
1: teman Pro 2.
2: Perkenalkan, nama saya Alicia Masivana Putri, biasa dipanggil Alis. Saya Bekayu tahun 2025.
1: Oke. Salam kenal kembali. Oke, berikutnya.
3: Perkenalkan teman Pro 2, saya Muhammad Alfaruk Abdullah. Kalian bisa panggil saya Alfa. Saya Kakang Banyumas 2025.
1: Oke, jadi sekarang Kakang Bekayunya datang langsung ke studio Pro FM, bakal membuat kita tuh lebih tahu lagi seputar tradisi Grebek Suran ya. Iya. Oke, ngomongnya bener sih, Suran.
3: Grebek Suran.
1: Suran. Oke, baiklah. Nah, kan belakangan ini Grebek Suran tuh cukup banyak diperbincangkan nih ya kan. Sebenarnya tradisi seperti apa sih Grebek Suran itu? Siapa yang mau jawab? Boleh nanti dari Alfa dulu, terus Alis nambahin, atau silakan sebaliknya.
3: Oke. Grebek Suran itu tersendiri adalah tradisi, sebuah tradisi yang bisa disebut syukuran dan selamatan atau tolak bala
4: yang rutin dilakukan masyarakat di lereng Gunung Slamet guna menyambut bulan Suro, yaitu tahun baru Islam dan Jawa. Gitu. Ada tambahan atau?
2: Buat Grebek Suran ini udah ada dari zaman dulu pastinya kan, turun temurun ya dari nenek moyang kita, yang dimana dilakukan ada di beberapa daerah, contohnya di desa Rempoah dan di desa daerah Batu Raden di sebelah lereng Gunung Selamatnya.
1: Oke. Jadi emang udah dari dulu banget tradisinya gitu ya. Nah, kalau boleh diceritakan, sejak kapan sih sebenarnya tradisi ini ada? Awal mulanya seperti apa? Siapa yang mau cerita?
2: Mungkin kalau sejak kapannya kita lebih belum bisa dipastikan untuk tahunnya. Cuma untuk dari kapannya, karena ini tradisi turun temurun dari nenek moyang kita yang pastinya sudah ada dari zaman dahulu.
1: Oke. Ya mungkin dari sekitar beberapa abad yang lalu gitu ya.
2: Iya.
1: Awal mulanya seperti apa nih? Mungkin boleh Alfa cerita nih.
4: Oke, jadi Grebek Suran itu awal mulanya masyarakat kita tuh sangat bergantung pada alam ya. Jadi untuk menghargai pemberian apa yang udah alam berikan ke kita, jadi kita dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut sedekah gitu ya. Kayak ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih gitu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang udah memberikan kekayaan alam kepada kita. Maka muncullah Grebek Suran itu sendiri. Jadi awal mulanya ada Grebek Suran lalu diturunin ke generasi berikutnya sampai sekarang gitu.
1: Jadi awalnya seperti itu ya.
4: Iya.
1: Apa sih makna yang pengen disampaikan lewat pelaksanaan Grebek Suran bagi masyarakat yang masih melestarikannya? Pesannya seperti apa nih?
4: Pesannya cukup sederhana ya. Pesannya itu mengajarkan kita untuk bersyukur.
1: Okay.
4: Jadi mengingat karena alam udah memberikan kita banyak sekali nikmat seperti hasil panen, melimpahnya air. Jadi kita memberikan feedback gitu ya. Feedback ke alam untuk seperti memberi sedekah gitu, dirayakan dan doa-doa yang dipanjatkan juga tetap ditujukan juga gitu.
1: Oke. Kan banyak orang yang belum begitu paham ya tentang Grebek Suran gitu ya. Menurut Kak Alfa dan juga Kak Alis nih, kesalahpahaman apa sih yang paling sering muncul di masyarakat tentang tradisi ini?
2: Mungkin masyarakat menganggap tradisi ini adalah sebagai tradisi mistis atau menyimpang. Tapi sebenarnya ini lebih ke budaya gak sih, Kak Alfa? Karena di dalam grebek suran ini seperti yang tadi Kak Alfa bilang, ada doa-doa yang dipanjatkan, ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kita mengucapkan rasa syukur juga kepada sumber daya yang telah dihasilkan untuk kita bisa nikmatin bersama. Cuma tuh masih banyak masyarakat nih yang kontroversial untuk, kayaknya grebek suran ini mistis deh. Doanya dipanjatkan kepada hal-hal yang mungkin masih dibayangkan kayak setan atau apapun. Sebenarnya kita membajatkan doa kepada Tuhan tetap Yang Maha Esa.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan yang belum tahu gitu ya, dikiranya grebek suran apaan sih kayak gitu-gitu, kayak tradisi-tradisi yang mistis gitu ya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya adalah bentuk lain daripada pengajian ya. Bentuk lain daripada pengajian, tapi dikemas dengan budaya. Ada bagi-bagi makanannya. Dengan apa hasil buminya,
4: Karena pada akhirnya walaupun di situ ada prosesi penyembelihan hewan, pengumpulan makanan, karena pada akhirnya hewan yang disembelih itu, makanan yang dikumpulkan itu akan dibagi juga kepada masyarakat, kita juga lagi yang makan. Doanya juga tetap kita panjat kepada Tuhan, ya.
2: Jadi balik lagi ke diri kita
1: Jadi kan ungkapan rasa syukur, tapi juga apa ya, berbagi ke orang-orang ya, yang nantinya bakal keberkahannya balik lagi ke kita. Oke, jadi ini udah clear ya teman berdua ya, seputar grebek suran ini ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya barengan sama Kakang Bekayu Banyumas 2025 setelah yang satu ini. Tetap di Spada, selamat pagi teman berdua. 2

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Masih di Sepada teman Prodia, masih barengan Kakang Bekayu Banyumas 2025 ya. Tentang mengenal Grebek Suran lebih dekat. Nah, ini masih ada Alfa dan juga Alis ya pagi hari ini. Tadi kalian udah share ke teman Prodia gitu kan ya, kalau ternyata tradisi udah lama banget gitu dan maknanya apa gitu ya dari Grebek Suran ini. Nah, dalam pelaksanaannya nih, nilai-nilai budaya apa saja sih yang sebenarnya pengen dijaga melalui tradisi Grebek Suran ini?
2: Oke, nilai yang ada di Grebek Suran itu tersendiri gak cuma ada satu ya. Yang pertama ada nilai gotong royong dan kesosialisasian. Nah jadi berminggu-minggu sebelum acara itu, tentu saja acara Grebek Suran itu gak bisa dilakukan secara individu ya persiapannya. Jadi dilakukan secara bersama, seperti contohnya ibu-ibu masak bersama buat ngisi si tenongan ya kan namanya.
1: Iya, tenongan.
2: Tenongan, iya si isi tenong itu. Dan para bapak menyiapkan buat acara arak-arakannya seperti itu. Jadi memang kebersamaannya sangat terjalin gitu ya di Grebek Suran itu tersendiri. Terus ada nilai religius dan ekologis, di mana religiusnya itu kita memanjatkan doa tetap ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ekologisnya kita menjadi semakin melestarikan alam gitu ya. Karena tujuan utama dari Grebek Suran itu adalah balik lagi itu bersyukur atas apa yang alam sudah kita rasakan, kita nikmati gitu. Jadi secara gak langsung kita juga harus melestarikan si alam itu juga gitu.
1: Jadi seperti itu. Mungkin pengen ditambahin Alis?
3: Kalau menurut aku sih bener ya yang dia omong ke Alfa. Yang dimana Grebek Suran ini banyak banget nilainya dan patut kita lestarikan ya. Betul, sebagai generasi muda Gen Z yang sekarang mungkin dengan acara yang kemarin mungkin teman-teman Pro 2 RRI kemarin lihat ada sejumlah pamflet kecil flyer Grebek Suran di Batu Raden. Itu bisa banget kita meriahkan dengan cara kita lihat kirapnya. Kalau kita biasa lihat kirap yang di ulang tahun Banyumas, mungkin kita juga harus meriahin kirap yang ada di Batu Raden yang Grebek Suran ini. Jadi kita lebih deket ya.
2: Lebih harus banget cobain sih.
1: Nah, selain prosesi utamanya nih, ada nggak tradisi yang menarik yang selalu menjadi bagian dari Grebek Suran ini?
3: Kalau aku sih banyak ya yang menarik.
1: Apa itu, Alis?
3: Kayak aku beberapa kali ditawarin ikut buat Grebek Suran yang di Batu Raden yang malam-malam itu loh kak, yang di lereng Gunung Slamet yang dapat undangan dari Solo, Keraton Solo. Di situ benar-benar unik banget dan ikonik banget karena dilakuinnya tuh malam hari. Yang biasanya kita lihat siang hari nih, malam-malam kita baru mulai Grebek Suran nih.
2: Rasanya beda ya kak.
3: Iya, vibesnya beda. Terus yang dimana kita bisa lihat di situ benar-benar khusyuk dan nilai keagamaan, nilai kebudayaan serta panjatkan doa yang kita lakukan di sana benar-benar sangat-sangat dapet banget vibesnya. Kayak gak ada gitu loh kak di sini. Soalnya kalau yang di Desa Rempoah yang kirap itu kan dari pagi, kalau yang ini malam. Jadi kayak benar-benar vibesnya dapet sekali. Dan kita pun ada ketentuan baju yang dipakai nih.
2: Iya betul.
1: Apa tuh ketentuannya seperti apa?
3: Kalau yang perempuan itu pakai jarit di bawahnya, atasannya itu bebas biasanya. Atasannya hitam.
2: Iya betul.
3: Kalau yang laki-laki itu ada iketan kepala.
2: Iya betul.
3: Jadi benar-benar sangat-sangat budayanya tinggi sekali.
2: Iya betul.
1: Oke. Mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman Pro 2, acara malamnya itu seperti apa sih? Apa aja, dimulai dari apa gitu sampai apa?
3: Yang
1: gitu.
3: Pertama kita jalan dulu dari menuju ke tempatnya. Terus di sana kita udah di pokoknya kayak pendopo gitu. Banyak makanan dan lain-lain. Di sana kita berdoa. Setelah berdoa, terus kita memanjatkan rasa syukur kita. Kita juga makannya bareng-bareng nih. Nah, biasanya kan makan
1: kenduren enggak sih gitu?
3: Iya.
1: Makan bareng ya kan?
3: Iya,
1: tapi suka sih makan bareng kenduren ya.
3: Oke, nah, setelah makan itu pun kita itu makannya itu secara tradisional nih, nggak pakai piring.
1: Seriusan.
3: Pakainya daun pisang kan jadinya vibesnya sangat-sangat
2: tradisional
3: banget, otentik.
1: Untuk jenis makanannya ada khusus atau enggak tuh?
3: Untuk jenis makanannya sih enggak ada khusus, enggak ada terkhusus ya. Makanannya seperti hal umum aja, sayur-sayuran. Karena kan gerebek suran ini yang tadi dibilang mengucapkan rasa syukur. Jadi balik lagi dari yang kita tanam kembali ke kita.
1: Oke, seru banget ya. Nah, apa namanya kalau misalkan anak muda ingin mengenal gerebek suran, menurut kalian bagian mana yang paling menarik untuk dipelajari nih oleh anak muda zaman sekarang nih? Siapa? Dari Alfa ataupun Alis yang mau jawab, boleh?
2: Oke, gerebek suran itu sebenarnya dari awal sampai akhir itu sangat menarik menurut saya untuk dipelajari. Tapi mungkin untuk generasi muda itu bisa mempelajari filosofinya terlebih dahulu. Kayak seperti yang sudah beredar, banyak kesalahpahaman antara tradisi dan agama gitu loh. Jadi mungkin kita bisa mempelajari dulu, oh sebenarnya gerebek suran itu jauh dari kata penyimpangan norma, penyimpangan dari agama gitu. Jadi memang sebenarnya kita harus mengerti dulu gerebek suran itu adalah bentuk rasa syukur seperti itu. Dan apalagi di era digital ini banyak sekali platform untuk kita gali lebih dalam tentang gerebek suran itu tersendiri. Jadi generasi muda sekarang tuh sangat amat mudah untuk mempelajarinya sih, seperti itu. Jadi lebih baik ayo gabung sama kita buat ikut melestarikan budaya yang sudah ada. Jadi tetap budayanya kita tetap hidup sampai seterusnya, sampai anak cucu kita.
1: Oke, itu kalau menurut Alfa ya. Kalau menurut Alis nih, bagian mana nih yang paling menarik buat dipelajari?
3: Kalau aku sih benar yang dia omong Kalva itu dari awal sampai akhir. Cuma kan tadi Kalva udah bilang dari pertama filosofinya. Nah, kalau aku mungkin kan sekarang udah eranya digital nih. Mungkin kita bisa mempelajari juga lewat video-video yang udah di-share. Jadi kita secara tidak langsung kayak ngapain sih kita scroll kayak TikTok yang joget-joget doang. Mungkin kita bisa alihin, ternyata di Banyumas itu ada gerebek suro loh. Kalau Cilacap punya sedekah laut, Banyumas punya gerebek suro. Jadinya di saat mungkin nanti ada kirap gerebek suro lagi, anak mudanya bisa ikut, entah kita lihat atau entah kita nanti gabung di situ. Jadi kita ikut melestarikan sama-sama.
2: Bisa berkontribusi langsung ya?
3: Iya, betul.
1: Seru banget ya teman berdua. Nanti kita lanjut ngobrol barengan Alfa dan juga Alis, Kakak Bengai Banyumas 2025 setelah yang satu ini.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia masih seputar mengenal Grebek Suran secara lebih dekat barengan sama Kakang Bekayu Banyumas 2025. Tadi udah dikasih tahu apa sih yang paling menarik untuk dipelajari gitu ya oleh teman Prodia dari Grebek Suran ini. Nah, di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ya kan, gimana caranya sih supaya tradisi seperti Grebek Suran ini bisa tetap diminati oleh generasi muda? Oke, siapa?
2: Mungkin
1: Alis coba.
2: Iya. Biar diminatin generasi muda ini PR kita semua ya kayak, apalagi
3: betul,
2: duta wisata.
3: Duta wisata, PR banget itu.
2: PR banget sih, buat diminatin. Mungkin dari Gen Z sekarang ya, dengan konten-konten yang tadi aku bilang itu, kontennya tuh gimana caranya biar Gen Z ini tertarik loh sama Grebek Suran. Yang paling kita penting itu kontennya menarik gak nih?
3: Iya betul.
2: Gen Z kan suka konten yang menarik ya. Sekarang kita viral gampang lah, kita viral tuh gampang. Tapi yang maknanya, di selain menarik kontennya ini, gimana caranya ada makna tersembunyinya nih. Biar Gen Z ini mempelajari, oh waktu pas pertama mungkin kali lihat videonya atau yang flyer tersebar kayak, oh ternyata tuh ada kirab, namanya kirab Grebek Sura. Kan itu kayak dari namanya aja biasanya kita cuma tahu kayak kirab buat ulang tahun Banyumas. Nah sekarang kayak, oh ada kirab nih. Dari situ kalau udah muncul ketertarikan pasti Gen Z generasi manapun pasti pengen lihat dong.
3: Iya, betul.
2: Nah dari situ kalau udah ada mungkin video-video cuplikan sedikit lah kita kasih buat pemancing pemanas.
3: Trailer ya kak?
2: Iya trailernya kayak di bioskop nih. Dan mungkin kalau yang pengen tahu di Grebek Suran itu ada gunungan. Gunungan itu nanti bisa diambil. Nah kayak kemarin ini kak, yang di Rempoah ini kan ada gunungannya. Selain itu di situ ada penari lengger, tapi bule nih. Masa yang tertarik bule, bukan dari kitanya nih.
3: Gimana nih masyarakat lokalnya gitu.
2: Kita masih ini ya, pertanyaan banget.
3: Pertanyaan
2: bule saja bisa tertarik sekali untuk mengikuti kirab Grebek Suran ini.
3: Sampai mengikuti lenggernya ya.
2: Iya, iya. Bener-bener. Sangat-sangat ini PR kita sih. Jadi menurut aku buat para Gen Z yang mungkin kegiatannya di hari-hari weekend atau di hari-hari ya lagi liburan kayak kuliah gini, masih bingung, harusnya kepoin sih,
3: kepoin.
2: Karena Grebek Suran itu gak cuma ada di Banyumas, maksudnya di daerah Batu Raden sendiri, ada di beberapa daerah, dan mungkin bisa dikepoin dari lama. Jadinya kalau misalnya bingung nih mau nongkrong di kafe, coba deh ke Grebek Suran dulu, lihat dulu. Kayaknya enak dilihat. Di sana kan juga ada nilai-nilai kebudayaan yang mungkin bisa dilestarikan bareng-bareng. Di sana bisa ngonten, foto-foto.
3: Betul.
2: Foto-foto genik.
3: Itu keren banget sih. Coba abis.
2: Instapot banget ya.
3: Yes, betul.
1: Oke. Tapi kan mungkin apa namanya, biar teman Prodia lebih tertarik lagi gitu ya. Untuk apa namanya, mereka tuh lebih meminati Grebek Suran ini, mungkin bisa dijelasin lagi nih, apa ya, deskripsi dari kirabnya itu seperti apa sih, gunungannya tuh isinya apa aja, bentuknya seperti apa, dan peserta kirabnya tuh siapa aja gitu.
3: Kalau peserta kirabnya mungkin itu ada beberapa, di satu Grebek Suran itu mungkin tamu undangan aja ya kak ya. Tapi di beberapa
1: peserta pawainya, maksudnya yang jalan gitu.
3: Di peserta ya, pawainya, oh itu bisa dari umum juga sih. Nah kalau dari gunungan itu biasanya isi dari hasil panen kita ya.
2: Ada sayur-sayuran,
3: seperti jagung, buah-buahan, seperti itu. Jadi nanti kita arak dulu, kita pawai dulu, bawa keliling dulu. Setelah itu di titik tertentu ya kak, nanti kita bagi-bagiin dengan cara mungkin
2: dilempar.
3: Jadi si peserta pawai itu nanti rebutan kak. Jadi di situ titik asiknya, letak asiknya gitu.
2: Dan lumayan banget itu kalau dapet ibu-ibunya itu gak usah perlu belanja ke pasar kayaknya ya.
3: Sangat menghemat gitu.
1: Sangat menghemat ya.
2: Indis ekonomi sepertinya.
1: Jadi seperti itu deskripsinya teman muda mungkin yang masih agak ngambang, apa sih Grebek Suran gitu, kirapnya kirap apa gitu kan ya. Nah seberapa penting sih menurut kalian sebagai generasi muda kita perlu mengenal dan memahami tradisi daerah sebelum memberikan penilaian?
3: Itu penting banget sih kak, karena memang Seperti yang udah kita jelasin dari awal, banyak kesalahpahaman. Yes. Jadi maka dari itu ayo kita kenalan dulu. Seperti halnya pepatah, tak kenal maka tak sayang ya.
1: Salah.
3: Ini
1: gak kenal maka kenalan.
3: Oke. Oke, oke. Oke, pepatah tak kenal maka tak sayang itu sangat relevan banget kan di sini. Jadi tuh kita harus kenal dulu nih, apa sih itu grebek suran, seperti yang tadi udah dijelasin. Kalau udah tahu berarti, oh ternyata grebek suran itu bukan hal yang menyimpang loh. Yeah. Jadi kita bisa, oh iya kalau misalnya udah tahu, kita bisa ikut nih. Karena memang ternyata itu udah jelas, apa sih itu si grebek suran itu sendiri gitu. Jadi memang harus cari tahu, harus mempelajari sih. Apalagi kita sebagai masyarakat lokal ya, masyarakat Banyumas harus ikut andil dalam melestarikan budaya dan kesenian yang ada di Banyumas juga gitu. Toh juga di grebek suran itu gak cuma ada arak-arakan doang, tapi ada keseniannya juga ya. Kayak seperti ada nanti
1: Tari lengger,
3: berarti
1: mereka perform atau gimana tuh? Nah ini menarik perform. Lagi diceritain juga.
3: Iya perform, perform ya kak. Iya perform. Jadi grebek suran itu bisa jadi panggung buat para performer. Oh, gitu. Itu jadi nanti ada sesi apa ya kan namanya?
2: Penampilan.
3: Iya, penampilan kan seperti itu.
2: Hiburan ada, sih, lebih tepatnya pentas buat para pentas hiburan, buat tamu-tamunya.
3: Jadi nanti ada sesi tari lengger dari beberapa sanggar mungkin ya, Kak. Ada ebek juga, ada calung dan lain-lain juga.
1: Ya, jadi banyak ya.
3: Iya, jadi si budayanya kita hidup, keseniannya juga ikut hidup. Jadi berjalan bareng gitu.
2: Dan gak ngebosenin banget. Iya, jadi kayak asik banget di balance.
3: Ada banyak yang harus kita cari tahu dan kita ikuti di grebek suran sebenarnya.
1: Oke, oke. Jadi kalau mungkin dipikir sama teman Prodo tuh grebek suran ya udah arak-arakan gitu, hasil bumi. Oke, udah.
3: Iya.
1: Salah ya.
3: It's so boring, guys.
1: Jadi setelah arak-arakan, kirap itu berhenti di satu tempat, ada pentasnya, dan itu nanti ada berbagai kesenian khas dari Banyumas yang ditampilkan.
3: Iya, betul.
1: Banyumas kan terkenal lengger-lengger ya, ebek-ebek iya. Terus ada juga calung Banyumasan.
3: Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Nanti tergantung kitanya ada menyiapkan kesenian apa aja, jadi mungkin itu bakal jadi surprise ya kak ya. Betul, jadi siapa yang nari, siapa yang perform. Jadi mungkin ada salah satu dari teman Pro 2 yang suka kesenian seperti tari lengger atau ebek dan punya idola ya. Mungkin bisa ditunggu-tunggu aja, barangkali idolanya tampil di grebek suran, makanya ikut aja di grebek suran gitu.
1: Oke, baiklah gitu. Menurut kalian, apakah grebek suran juga bisa jadi momen yang mempererat kebersamaan warga ya di lingkungan sekitar gitu ya? Dan ceritanya seperti apa nih? Dari apa ya yang kalian lihat proses kebersamaannya gitu kan dari warga masyarakat sekitar itu di acara grebek suran ini?
2: Kalau menurut aku jawabannya iya, pasti. Karena dari gotong royong, gotong royong dari masak itu udah mempererat. Dimana acara ini kan jauh-jauh hari, pasti para warga udah musyawarah, udah ada rapat, udah ada segala macam sudah dipersiapkan. Jadi itu adalah mempererat kebersamaan. Yang dimana mungkin grebek suran ini yang tadi kita sudah bahas dari awal gak bisa sendiri. Ini harus bareng-bareng.
3: Harus bareng-bareng.
2: Jadi di sini udah ada nilai sosialnya, udah nilai kebersamaannya. Jadi kita di sini bersama-sama buat membangun grebek suran ini, acaranya menjadi lebih sukses lagi.
1: Oke, oke, oke. Jadi itu kan acara hajatannya ya. Hajatannya dari warga masyarakat sekitar Baturaden sana gitu ya. Jadi harus bareng-bareng gitu ya.
3: Harus bareng-bareng.
1: Gotong royong yang menyiapkannya. Oke, baiklah, nanti kita lanjut lagi ya. Masih ada satu sesi lagi ya teman Pro 2 di Spada kali ini, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright teman Bruda, kita udah sampai di sesi terakhir obrolan di Sepada kali ini ya. Ini mungkin aku pengen nanya aja langsung ya ke Alfa dan juga Alis gitu kan. Harapan kalian untuk generasi muda agar mereka tetap peduli nih terhadap tradisi dan budaya lokal. Khususnya seperti Grebek Soran ini. Silakan.
2: Untuk harapannya sih semoga para Gen Z, gak terkhusus para Gen Z sih, seluruh masyarakat melek akan adanya kebudayaan yang ada di Banyumas terkhususnya, dan ikut melestarikan. Jadi gak cuma lihat-lihat aja nih dari konten-konten, tapi juga ikut hadir dan ikut berpartisipasi terhadap kebudayaan yang ada di ini. Dan semoga dengan tadi kita udah bahas sedikit tentang Grebek Sura ini, masyarakat jadi tahu bahwa Grebek Sura ini bukan hal mistis, tapi lebih sebagai ungkapan rasa syukur kita yang dibarengin dengan kebudayaan yang ada di Indonesia atau terkhususnya Banyumas.
1: Oke, silakan kalau dari Alfa.
3: Oke, kalau dari saya pribadi harapannya untuk generasi muda, para Gen Z dan generasi terbaru, kita ada Gen Alfa gitu.
2: Gen Alfa ya, betul.
3: Sama kayak saya, Gen Alfa. Jadi ayo kita mempelajari lagi tentang kebudayaan yang ada di Banyumas. Dan kebudayaan Banyumas itu bukan cuma Grebek Suran. Nah, untuk Grebek Suran ini kalian bisa ngikutin banget loh. Kayak acaranya tiap tahun tuh pasti ada. Jadi diharapkannya kalian bisa, teman Pro 2 bisa berkontribusi langsung. Entah itu jadi panitia, pembawa acara, atau bahkan penampil seninya sebagai performer. Jadi kita sebagai generasi muda ikut melestarikan tradisi, budaya, dan kesenian yang ada di Banyumas kita sendiri. Jadi harapannya tradisi budaya Banyumas itu tetap hidup sampai kelak nanti. Seperti itu.
1: Oke, baiklah ya. Terakhir nih, kalau boleh ngajakin teman Pro 2 ya, yang belum pernah nontonin Grebek Suran gitu ya. Ayo kalian kasih tahu ke mereka, kenapa mereka perlu datang dan perlu banget untuk mengenal tradisi ini.
2: Menurut aku,

0: banget. Mm-hmm. Dan kalian wajib ikut, wajib okay, datang, wajib mm-hmm. ikut kontribusi.
1: Mm-hmm. Harus banget.
0: Dan mm-hmm. kalau kalian gak punya teman, kita pasti temenin.
1: Kita pasti temenin guys.
2: Oke, oke, oke. Siap nemenin yang ada di Pakemas Mall-nya ya, teman yeah. bangga. Thank you banget ya buat Alfa okay, dan juga Alis. Udah datang ke studio Prodo FM. Sukses buat kalian menyandang sebagai duta wisata ya. Semoga bisa semakin memperkenalkan kebudayaan Banyumas ya. Yeah. Ke masyarakat lain yang di luar kabupaten, di Indonesia, bahkan mungkin di mancanegara. Amin, dengan amin, amin, konten-konten amin. Yang kalian buat gitu ya. Insight-insight yang kalian share ya okay. ke masyarakat ya. Thank you sekali lagi.
0: Thank you
2: Kak. Sukses terus. Buat Kang Bekal Banyumas 2025.
0: Amin amin amin amin.
2: Oke, okay, teman Pro 2 terima kasih ya buat kamu yang udah join dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini di Spada. Nanti habis ini bakal ada Feni yang temani kamu di Pro 2 Hitlis dan juga santai siang. Aku Siska pamit undur diri. Selamat berhari Minggu. Bye bye.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman Pro 2, memasuki jam 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Informasi ini datang dari Inggris yang akhirnya berhasil mengamankan posisi ketiga di ajang Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Prancis dengan skor akhir 6-4. Kemenangan ini terasa sangat berharga karena tim berjuluk The Three Lions tersebut akhirnya bisa memutus tren negatif dalam laga perebutan tempat ketiga yang selama ini menghantuinya. Sebelumnya Inggris tercatat selalu gagal pada momen serupa di edisi 1990 dan juga 2018, tetapi kali ini sejarah buruk itu resmi berakhir. Keberhasilan ini sekaligus jadi pencapaian perdana untuk tim nasional Inggris dalam mengakhiri turnamen akbar tersebut di podium juara ketiga. Jalannya pertandingan berlangsung sangat dramatis dengan aksi saling balas gol yang seru untuk ditonton. Pada babak pertama, Inggris sempat mendominasi total dan memimpin 4 gol tanpa balas melalui aksi Declan Rice, Ezri Konsa serta 2 gol dari Bukayo Saka. Meskipun Prancis sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua melalui Kylian Mbappe dan juga kawan-kawan sampai skornya menipis, namun Inggris tetap mampu menjaga keunggulannya. Bukayo Saka melengkapi penampilannya dengan torehan hat-trick melalui titik penalti sebelum akhirnya Jude Bellingham mengunci kemenangan lewat gol indah di menit akhir pertandingan yang memastikan posisi ketiga resmi dibawa pulang oleh Inggris. Itu dia informasi Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini teman-teman berdua di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Kamu bisa mengikuti dan juga mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id. Dan kamu bisa mengikuti informasi Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 6 pagi dan juga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi menjelang siang ya. Di akhir minggu ini, aduh gak kerasa nih, besok hari Senin ya kan. Jadi paling enak emang menikmati akhir minggu ini ya, akhir weekend kamu ya, dengan terbahan ya, ataupun dengerin lagu gitu di Produa Hitlist. Nah makanya ini mumpung ya, mumpung kamu lagi santai-santai kan di hari minggu ini sambil dengerin radio, kamu boleh banget ya request lagu di sini di Produa Hitlist sampai jam 12 nanti. Jadi selama 2 jam ini aku memperbolehkan kamu request lagu apapun kesukaan kamu ya, ke WhatsApp-nya Produa nih di 081-327-312-222, atau ke Instagram-nya Produa juga boleh banget. Aku tadi udah bikin Instagram story ya, di @rriprodua_pwt. Berapa lagu sih kak? Nah ini 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya, kamu boleh request, nanti bakal aku masukin ke playlist. Kalau misalnya ada, aku bakal puterin satu-satu sesuai urutan ya teman Produa ya. Tenang aja, harap tenang. Nanti juga aku bakal selingin sama info-info dari dunia musik ya, biar ilmu tentang musik kamu ini bisa update terus gitu. Nah ini mungkin untuk pembuka di Produa Hitlist akhir weekend ini ya, karena sebentar lagi hari Senin gitu kan, biar makin semangat nih. Aku bakal kasih kamu lagu terbarunya kakak Keisha Levron kak ya. Ini tentang mungkin banyak banget yang kak relate sama kamu teman Produa ya, pernah dijadikan pelarian gitu sama doi kamu, sama cem-ceman kamu. Nah ini lagu spesial buat kamu deh ya, kita puterin langsung aja Keisha Levron kak, Pelarian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Barusan aja ya teman berdua kita dengerin lagu terbarunya dari Tulus nih, Teh Hijau nih. Kayaknya relate juga ya sama banyak orang juga nih yang lagi kepengen menjomblo dulu, lagi gak pengen cinta-cintaan dulu gitu kan. Atau lagi gak tertarik sama orang, ini lagunya Tulus nih yang pas banget ya, Teh Hijau. Ini juga requestan dari salah satu teman berdua ya yang udah join di WhatsApp-nya berdua. Dari Sumenep nih ada Afif yang katanya mau request lagu lainnya juga selain lagunya Tulus Teh Hijau nih, ada lagunya Enak Now ya, featuring Ari Lesmana, Sesi Potret katanya. Terus juga pengen lagunya Caleb J, Gerilya Cinta. Terus juga lagunya Potential dan juga Zara Larsen ya katanya. Terima kasih dan selamat bertugas. Titip salam buat penyiar Pro 1 yang lagi siaran di Purwokerto siang ini. Oke, kayaknya Pro 1 lagi Kak Inka ya, nanti disampaikan deh ya Afif untuk Kak Inka yang sedang bertugas juga gitu. Terima kasih Afif. Selain Afif ada juga dari Mei ya, yang katanya selamat siang Kak, pengen request lagunya BTS yang terbaru ya, Into the Sun. Terus juga lagunya Nyoman Paul, Aro ya, Tunggu Apa Lagi, dan juga Where You Go-nya Fort Minor. Terima kasih, oke sama-sama Mei. Terima kasih juga. Ada juga dari siapa nih, 5163 Himawaris ya namanya ya. Ini katanya pengen request lagunya Nadine yang Berpayung Tuhan. Oke, sudah dimasukin ke playlist ya Himawaris, nanti ditunggu aja untuk diputar sesuai urutan. Terus ada juga nih terakhir dari Arkan Jela ya, yang join juga di WhatsAppnya Pro 2, katanya pengen request lagunya Taylor Swift yang You Are On Your Own Kid. Oke, ini juga udah dimasukin ya, semuanya udah dimasukin ke playlist. Sabar, tunggu satu-satu ya sesuai antrian ya teman Pro 2. Terima kasih banyak buat yang udah join, yang belum join langsung cus sekarang ke WhatsApp Pro 2 ya di 081327312222, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai sebelum jam 12 lah ya, karena nanti juga ada azan zuhur jadi agak kepotong sedikit gitu ya. Atau kamu mau yang bergabung ke live TikTok juga boleh banget, nanti sekitar jam 11 aku bakal live TikTok juga di @rripro2pwt. Kali ini aku bakal puterin lagu requestan dari Mei ya, ini Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Ini spesial buat kamu juga teman-teman berdua. Tunggu apa lagi? Sekarang lah requestnya. Nungguin apa?

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini ada kabar ya, informasi terbaru nih dari Kelly Clarkson yang kembali dengan karya terbarunya ya, yang berjudul I'd Be Lying, yang resmi dirilis di tanggal 17 Juli kemarin 2026. Dan lagu ini nih hadir setelah Kelly merilis Where Have You Been di bulan Mei lalu. Dan melalui lagu ini juga ya, si Kelly ini mengangkat pesan pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain saat merasa perkataannya ini gak didengar terus gitu. Dan aransemen bagian verse terinspirasi ini dari gaya musik Prince ya, sementara bagian chorusnya ini berkembang lagi menjadi lagu pop rock yang penuh semangat dan juga dibalut nuansa sarkastik. Jadi Kelly Clarkson ini akhirnya comeback lagi ya setelah bulan Mei kemarin udah sempat rilis lagu, tapi ini comeback lagi gitu dengan lagu singlenya I'd Be Lying ya, yang memadukan nuansa Prince dan juga pop rock. Jadi penasaran gak sih lagunya kayak apa, teman-teman berdua?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakal bacain yang udah join ya. Kalau tadi di WhatsApp, sekarang bergeser ke Instagramnya Produa nih. Udah ada beberapa juga yang langsung request ya. Ini banyak banget ya, lumayan. Ada lunarvale.lun yang katanya, halo Min, izin request lagunya Fajar Nur dong. Oke, terus juga selain ada Lunarvale ya, ada juga Dewi Kurnia 53 dan juga Brit Genie 29 yang request lagu serupa ya, lagunya Fajar Nur. Oke, siap, nanti aku bakal masukin ya ke playlist. Sabar, ditunggu satu-satu ya. Untuk Lunarvale, Dewi Kurnia dan juga Brit Genie. Ada juga dari Gaby Gartiana yang katanya request, ini lagunya cocok banget ya diputar untuk hari ini, karena dia request lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Nah, ini udah belum ujung banget sih, tapi masih pertengahan, tapi udah kerasnya ujung ya, karena bentar lagi Senin gitu kan. Ada Gaby Gartiana, ada juga Kirana Dewi ya, dan juga Nabila underscore Apsarini yang pengen diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke, ada juga dari Hilda Nadila Atika yang katanya pengen request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Oh, siap ya. Terus ada juga siapa lagi nih, ada Farisa underscore Naura 08 ya, katanya pengen request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Siap, nanti bakal aku masukin satu-satu yang playlist teman Produa ya. Ditunggu aja, sabar aja, semuanya bakal kebagian. Nah, buat kamu yang belum join ya, langsung aja ke WhatsApp Produa di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Produa ya, kayak tadi barusan aku bacain di @rariprodua_pwt. Abis ini banget ya, aku juga bakalan live TikTok sama username-nya juga di @rariprodua_pwt. Kamu boleh banget request di situ teman Produa.

0: @RRI1222
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, sekarang ada info nih dari Harry Styles ya, yang resmi memecahkan rekor Guinness World Record setelah menggelar 12 konser berturut-turut di Stadion Wembley. Dan pencapaian ini tentunya melampaui rekor sebelumnya ya, yang dipegang sama Coldplay dengan 10 konser dalam satu rangkaian pertunjukan di venue yang sama. Jadi 12 kali penuh ya nih Harry Styles ini mencetak rekor yang belum pernah ada sebelumnya, karena sebanyak 12 konser berturut-turut di Stadion Wembley ini mengantarkan Harry Styles untuk mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang meraih rekor tersebut. Dan penghargaan Guinness World Record ini diserahkan langsung ya di atas panggung usai konser penutup. Keren banget nih, gak ada capeknya ya Babang Harry Styles ini.

Teman Produa, barusan aja ya kita dengerin lagunya Celine ya. Celina featuring sama Andi Rianto, Sumah Mati. Ini juga requestan salah satu teman Produa yang udah join di WhatsApp-nya Produa ya. Dari 4453, siapa nih? Oh, Maria Elsa namanya. Jadi dia bilang izin request Sumah Matinya Celina Grace ya kak, semangat siarannya dan semangat beraktivitas. Terima kasih Maria Elsa, semoga kamu juga semangat menunggu semangat untuk bersiap menyambut hari Senin besok ya, Maria Elsa ya. Ada juga ini, aku sekarang lagi live TikTok ya teman Produa di @rriprodua_pwt. Ini udah banyak banget yang langsung join ya tadi ya. Ada, aku sapa-sapa dulu aja deh. Ada Om Opong ya, terus juga ada Ailuna Ayu yang udah bergabung. Ada Alvino yang juara satu tadi langsung bergabung ya, baru beberapa detik langsung join. Ada juga Tika Nurista, terus Ruang Kosong, ada Donski. Ada siapa lagi tadi? Ada Desi Epe dan masih banyak lagi. Ada Fatur Rahman dan juga Triadi ya yang udah join juga. Nah ini kalau Alvino nih, karena dia juara satu tadi langsung request gercep banget. Katanya pengen lagunya Gloomy Sunday ya kalau gak salah. Tapi takut terjadi hal-hal yang tidak baik gitu. Ribet banget ngomongnya. Nah jadi dia pengen ganti aja ke lagunya Nicki, High School in Jakarta katanya. Lagu yang ceria-ceria aja deh ya Alvino, biar hari kamu nih ceria nih sampai hari Senin besok. Ada juga dari Mas Fatur Rahman ya, katanya pengen request lagunya JKT48. Ini kayaknya Mas Fatur Rahman wotak deh, kayaknya sering banget request lagunya JKT ya. Katanya pengen lagunya JKT yang Pesawat Kertas 365 hari. Oke. Ada juga Mas Triadi ya, yang kayaknya lagi pengen menggalau nih di hari Minggu ini. Jadi dia request lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Nah itu nanti aku puterin ya buat Mas Triadi untuk menemani galau kamu di hari Minggu. Tapi besok gak usah galau-galau, hari Senin harus semangat ya teman Produa ya. Langsung aja deh, ini aku bakal puterin requestan lagunya dari Alvino ya, Nicki, High School in Jakarta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Masih dari live TikToknya Produa ya teman Produa, aku bakal baca ini yang masih ada request masuk ya di live TikToknya Produa nih. Ada Mbak Ailuna Ayu yang katanya pengen request lagunya Fabio Acer yang Mahir Memberi Luka nih. Dia lagi suka banget sama Fabio karena abis datang ke konsernya dan melihat betapa tampannya Fabio Acer katanya. Aduh, jadi pengen nonton nih, kayaknya lama ya gak ke Purwokerto ya Fabio Acer ya. Ada juga dari 123 ya, katanya pengen request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, langsung aja deh ya, karena waktunya udah mepet banget memperdua dan nanti juga bakalan ada azan zuhur gitu ya. Jadi aku langsung puterin aja nih biar semuanya kebagian nih. Ada request lagu dari Ailuna Ayu, Fabio Acer, Mahir Memberi Luka.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

الهامة والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله وابعثه معكما محمودا الذي وعد انك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sayang banget ya nih 2 menit lagi nih udah jam 12. Gak kerasa ya, dari tadi aku udah bacain request kamu yang masuk ya. Maaf banget yang belum kebaca dan juga belum keputer lagunya ya, karena waktunya yang mepet juga. Tapi tenang aja, untuk Produa Hitlist ini bakalan ada setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Kamu boleh banget request lagi ya yang belum join dan juga belum sempat keputer di Produa Hitlist besok jam 10 sampai jam 12. Dan untuk Produa Hitlist hari ini barengan sama Feni harus udahan dulu, oke? Okay? Tapi tenang aja, abis ini Feni bakal masih nemenin kamu ya di santai siang nanti sampai jam 2. Terus lanjut lagi ada nasional top 20 ya, dan juga internasional top 20 yang bakal relay dari Pro 2 Jakarta. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, carpe diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion.

dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: selamat datang di podcast Ceriwis, cerita waktu istirahat. Buat kamu yang lagi dengerin ini sambil rebahan, bingung setelah ini mau lanjut kemana, atau sambil mikir, masa hidup aku di sini-sini aja terus, tenang, kamu gak sendiri. Di episode kali ini, aku bakal bahas soal bisnis di usia muda. Bisnis yang katanya ribet, tapi kok banyak anak muda yang ikut join nih. Ya, hari ini aku gak di sendiri, aku ditemenin sama Wisnu, ada Ilham, ada Eva. Hai semuanya.
1: Hai.
0: Oke, lanjut langsung aja nih, kita mulai dari hal yang paling basic dulu. Menurut Ilham sama Wisnu, bisnis itu apa sih selain bikin capek, bikin overthinking nih? Dari Ilham dulu nih.
2: Nah, kalau bisnis itu ya apa, kita itu gimana ya, bisnis itu kan suatu usaha atau peluang kita untuk apa ya, ada suatu bakat sih kalau bisnis itu. Jadi bisnis itu ya apa ya, usaha yang kita miliki dan usaha yang sesuai dengan hobi kita gitu loh. Terus apa ya, terus juga bisnis juga kan apa ya, bisa kita lakukan di sekitar kita loh. Seperti sekitar kita tuh kayak peluang apa nih yang belum ada ya, jualan makanan. Nah, kita jual makanan gitu, yang jadi bisa disebut bisnis gitu.
3: Gitu ya.
2: Iya, kalau bisnis menurutku gitu.
3: Kalau menurutku sih bisnis itu kita belajar dari sabar dan mengatur emosi, ambil putusan, dan berani mengambil tanggung jawab pilihan sendiri.
1: Nah, betul tuh. Bisnis tuh kita ngasih solusi ke orang lain lewat produk atau jasa. Kalau solusi kepake, baru deh kita dapat peluangnya.
0: Berarti nggak sekedar jualan doang ya?
2: Iya, tapi jalan juga sih ya. Sama apa ya, seseorang itu dengan bisnis itu nggak mau ngelewatin prosesnya loh gitu. Kayak prosesnya kan apa ya, prosesnya macam-macam ya tiap orang gitu. Jadi seseorang itu ya males gitu loh ngerti prosesnya, kayak dia mikir gini, bisnis tuh jadi nggak ya gitu loh. Orang pikirin langsung untungnya gimana gitu loh, jadi kayak gimana gitulah. Jadi walaupun kita udah itu apa namanya, udah bikin iklan di sosial media, terus yang beli juga bukan orang lain, cuma teman-teman kita aja gitu. Atau orang-orang dekat kita kan kadang
3: ya,
2: gitu.
3: Iya,
2: kan
3: betul. Juga gitu sih. Dan betul, yang lebih capeknya lagi itu kita salah dikit harga loh. Kan kita bisa rugi banyak kan kalau salah harga, apalagi kalau stoknya kebanyakan itu juga mubazir.
1: Ya,
3: dan kalau stok kurang juga kita bingung kan, pelanggannya pada kabur, pada kemana nih gitu kan.
1: Betul juga. Awalnya aku mikir bisnis itu harus ribet dan mahal. Ternyata ribetnya iya, mahalnya belum tentu.
0: Yang mahal itu mentalnya ya, ya nggak sih?
3: Iya, betul, mentalnya itu.
0: Nih, kan banyak anak muda sekarang pengen berbisnis, tapi realitanya sering ketahan sama apa sih?
1: Mungkin takut gagal, takut malu, takut diketawain sama anak seumuran biasanya sih.
2: Ya, kan padahal kan zaman sekarang kan itu ya bukan lagi zamannya gengsi loh.
3: Jadi, betul sih itu kan, gengsi.
2: Ya kalau apa-apa yang gengsi ya kita susah berkembang jadinya, betul, gimana ya, kan.
3: Betul. Jadi kita susah gitu ya.
2: Kan jadi kita tuh harus percaya diri apa yang kita jual gitu. Karena kita yakin aja, percaya diri kalau kita jual sesuatu pasti ada yang beli. Makanya ada pepatah, setiap ada yang jual pasti ada yang beli kan.
3: Iya, betul. Pepatah.
0: Iya, padahal semua bisnis juga pasti ada hasilnya.
2: Iya.
0: Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, apa sih yang bikin kalian tertarik untuk memulai bisnis? Dari Ilham dulu deh.
3: Mas Ilham apa kira-kira?
2: Kalau aku awalnya sih ikut teman jualan stiker gitu kan. Aku lihat dulu nih, oh ternyata yang beli anak-anak kecil kan. Oh jadi lumayan mungkin gitu ya, jualan stiker gitu. Modelnya juga nggak seberapa, tapi untungnya juga lumayan kan.
3: Kira-kira itu stiker apa mas?
2: Nah, kalau itu aku jalan stiker bis.
3: Oh, gitu.
0: Stiker bis.
3: Pasti
0: bis
3: nih.
0: Iya, soalnya
2: lihat temanku kan jalan stiker bis lumayan kan, 5.003 gitu.
3: Jadi, berarti itu customernya ke bocil-bocil ya?
2: Iya, lebih Padahal lumayan sekali beli kan bisa 2-3
3: lumayan banget sih. Ya itu kalau bocil-bocil yang suka bis banget itu ya.
2: Iya. Ada tuh kan langsung nyamperin gitu ya, siap event gitu, rame-rame acara trip itu kan baru masih banyak yang beli gitu.
3: Iya, itu sih memang menguntungkan sih.
2: Iya.
3: Modalnya dikit tapi untungnya banyak.
0: Berarti lumayan juga ya, berarti pengen punya penghasilan sendiri. Kalau dari bisnis sendiri gimana?
3: Kalau dari saya sih, awalnya sih pas itu kan saya lagi scroll-scroll lihat TikTok tuh. Nah, itu banyak banget anak muda yang udah berbisnis. Nah, dari situ saya udah ada tekad untuk pengen berbisnis juga. Dan ya mungkin itu aja.
0: Berarti awalnya nyoba-nyoba terus.
2: Iya.
0: Berarti awalnya coba-coba terus keterusan ya.
3: Iya, betul, keterusan buat berbisnis.
0: Terus nih, waktu mulai bisnis tantangan terbesarnya apa sih?
2: Oh, kalau aku ya, kalau aku tantangan terbesarnya pasti mana ya? Awal-awal enggak percaya diri soalnya
3: ragu ya gitu.
2: Iya, banyak anak bingung nih. Gimana jadi trader gitu. Ya satu-satu itu juga mana ya, pertamanya tuh modalnya sih, aku modalnya pertama itu apa dari ya uang sendiri, kadang itu cuma awal mali desainnya aja sih, terus masalah percetakannya mah murah gitu. Tantangannya sih cuma di modal aja, terus tapi lama mungkin awal doang kan nyabat modal, terus buat penjualan pertama buat mutar dulu, buat itu baru ambil untungnya.
3: Untungnya, oh gitu ya. Nah,
1: tapi dari situ kita juga belajar kalau nggak dicoba nggak pernah
3: ulang.
1: Tapi dari situ kita juga belajar kalau nggak dicoba nggak akan pernah tahu hasilnya.
3: Nah itu relate banget sih sama banyak orang ya nggak sih.
1: Iya betul banget. Banyak yang punya ide tapi berhenti jalan karena takut gagal.
0: Ngomongin soal ide bisnis, menurut kalian itu ngomongin soal ide bisnis, menurut kalian ide itu harus unik atau harus yang penting bisa dijalanin sih?
1: Yang penting itu eksekusinya. Bisnis yang kelihatan biasa aja, kalau dijalanin dan dengan serius dan konsisten, hasilnya bisa luar biasa.
2: Nah, jadi kita tuh apa ya? Jadi itu kita minimal tuh udah tahu lah pasar kita siapa, apa yang di sekitar kita udah belum ada apanya gitu. Jadi kita tuh mau jual harga berapa. Jadi yang penting kita tuh tidak merusak harga pasar, kan. Juga lihat dari modalnya kita gimana, terus barang-barang kan modalnya kan tergantung kualitas yang kita beli ya.
0: Iya
2: kan?
0: Betul, betul banget.
3: Iya. Gimana gitu ya.
2: Kita jualnya gimana, terus gimana pelayan kita. Yang penting kita menerima masukan dari
3: konsumen. Betul. Nah itu sih aku setuju banget sih sama caranya si Ilham.
1: Iya betul.
0: Nah sekarang kan kita hidup di era digital. Menurut kalian seberapa besar pengaruh media sosial dalam bisnis atau penjualan sih?
3: Kalau menurutku sih itu pengaruhnya besar banget sih.
2: Terus juga media sosial sebagai promosi gratis terutama ya apa di Instagram, di TikTok, utamanya paling utama kan yang rame-rame kan di TikTok.
1: Iya betul, rame banget
3: paling itu. Paling rame-rame sih, FYP gampang viral.
2: Iya, terus juga kan apa ya, kita juga harus jujur kepada konsumen agar orang tuh nggak, bukan orangnya saja yang bolak-balik beli. Jadi itu juga orangnya juga akan cerita sama teman-temannya, iya beli di sini tuh orangnya jujur apa gimana, enak gitu
3: rasanya kan. Rasanya gitu ya.
2: Harganya mahal dikit kan, tapi kualitasnya
3: enak ya.
0: Oh, berarti branding juga penting ya?
2: Penting banget
3: itu sih kalau branding.
1: Iya, branding itu bikin bisnis kita lebih dipercaya. Mulai dari cara promosi, respon ke pelanggan, sampai kualitas produk atau jasa.
0: Coba dong kalian ceritain pertama kali kalian nyoba bisnis nih, mulai dari Wisnu dulu.
3: Nah, aku sih yang tadi aku ngomong sih kan awalnya aku lihat-lihat iseng-iseng lah lihat TikTok. Nah, itu ada salah satu produk yang mungkin belum ada di kalangan daerah lah.
1: Yeah.
3: Nah, itu aku nyobalah untuk jualan produk itu. Nah, selama aku jualan 3 hari, nah lumayan tuh rame tuh. Nah, terus aku kepikiran mau membuat video promosi di TikTok. Nah, akhirnya aku buat dan aku upload di TikTok. Nah, itu viral. Wow. Ternyata. Nah, lumayan banget kan buat aku viral. Wow. Terus warungku makin ramai aja sampai sekarang sih.
0: Jadi itu pengaruh media sosial besar banget ya.
3: Iya, pengaruh media sosial itu benar-benar besar banget.
0: Kalau dari Mas Ilham gimana nih, bisa diceritain juga dong?
2: Nah, kalau aku tuh awal-awal kan memang dulu ikut teman ya, ikut gimana sih cara jualannya tuh. Terus aku juga sayang stiker juga ada kaos, tapi kaosnya sistemnya pre-order. Soalnya belum berani buat apa ya, ready stock gitu.
0: Takutnya rugi ya.
2: Ya rugi sih enggak, apa ya, minatnya udah turun gitu.
3: Oh iya iya.
2: Terus juga kan nyoba itu jualan apa es teh. Lumayan juga sih jualan es teh gitu. Tapi ya sekarang lagi enggak jalan ST-nya, yang jalan malah stikernya.
3: Kenapa lu par? Padahal kan kalau ST kan kayaknya minatnya lebih banyak kan?
2: Iya, minatnya walaupun lebih banyak, tapi kan penyaingnya juga lebih banyak, ya, juga sih, lebih murah.
0: Betul.
2: Ya, bukan dari gulanya aja, bukan S-nya juga. Mungkin juga apa ya, yang beli juga orang-orang sekitar situ sih, bukan orang lewat. Ya turun lah.
3: Jadi jalan. Sekarang lebih ke stikernya gitu ya.
2: Lebih stikernya yang lebih gampang lah.
3: Betul.
0: Oke, sekarang kesalahan apa sih yang paling sering buat pemula?
2: Kalau pemula ya paling cuma di modal aja sih, yang mungkin ragu sama kurang percaya diri aja gitu.
3: Mungkin takut, mungkin kalau dari aku sih kan dia kan anak muda tuh, mungkin dia takut memulai atau kebanyakan overthinking loh. Tahu kan anak overthinking.
0: Iya, anak muda sekarang kebanyakan overthinking.
3: Iya,
1: Berarti nggak konsisten ya, baru seminggu udah nyerah.
3: Nah, iya sih, karena kalau anak muda itu emang gitu sih, nggak konsisten banget.
2: Soalnya kan apa ya, mengabaikan apa
1: pemasaran,
2: terus juga itu apa, gampang menyerah kadang. Modalnya mahal lah.
3: Terus, takut nggak untung
2: ya,
3: gitu.
2: Iya, takutnya nggak untung. Artinya kalau pikirnya, yang ambil untungnya dikit. Tapi kalau buat muter terus ya lumayan untungnya.
0: Iya,
2: kalau
0: itu
3: sih, iya. Okay. Nah, itu berarti harus banyak rajin-rajin konsisten ya.
2: Iya,
3: kalau nggak konsisten juga kita bakal down sendiri.
2: Iya, soalnya kan kalau itu, kalau kita juga nggak, apa ya, mendengarkan apa masukan dari konsumen.
3: Iya, konsumen.
2: Juga, ya, pas kok kayak gini, terus gimana gitu minta sarannya, ya, terus gini.
3: Ntar malah diacuhkan itu kan, ya, kita yang rugi sendiri kan. Ya,
2: terus kita gimana gitu caranya biar nggak itu lo apa namanya?
3: Biar ramai terus.
2: Berubah lah.
3: Berubah.
2: Gitu. Maksudnya ciri khas kita yang nggak berubah, tapi ada perubahan dikit lo. Tapi nggak begitu kelihatan dikitnya.
1: Iya.
2: Okay. Perubahannya gitu.
3: Ya.
0: Kalau menurut kalian sepenting apa sih mental di bisnis itu?
1: Penting banget, soalnya capeknya bukan cuma fisik, tapi pikiran juga kena.
2: Nah, betul banget tuh, soalnya pebisnis itu harus siap mental dan fisiknya juga. Karena, apa ya, kita melayani seseorang tuh kan beda-beda orangnya ya. Ada yang enak, ada yang ribet banget, kadang itu kan juga. Jadi kita harus siap mental loh. Jadi ada orang beli ribet banget ya, kita layanin gitu, kita latihan.
3: Ya, kalau banyak ngomong gitu ya.
2: Iya, banyak ngomong apa ya, minta ini itulah, yang mahal soalnya.
0: Tapi harus sabar-sabar.
3: Harus itu bener-bener diuji sih kalau customer-nya kayak gitu sih.
2: Ya.
0: Oke, tips praktis buat yang pengen mulai bisnis nih.
1: Mulai dari hal yang kamu suka, jangan gampang minder, selalu percaya dari apa optimis. Jangan takut gagal kalau belum mencoba.
3: Catat semua planning, jangan asal mulai kalau dalam berbisnis itu.
2: Nah, terus juga penting banget nih, apa ya, catatan itu kan memang sangat penting juga ya. Karena kalau kita misalkan lupa nih sama apa ya, orang beli terus ada catatannya ya. Jadi kita bisa lihat, terus kita bisa selesai jualan gimana,
3: bisa
2: jadi
3: lihat
2: keuntungannya gimana,
3: pemasukannya berapa.
2: Ya, gitu. Jadi kita bisa mengurangi, kalau kurang berarti ya buat evaluasi buat besoknya lagi.
3: Iya itu sih betul. Okay. Berarti catatan itu sangat penting banget ya dalam bisnis.
0: Oke nih, buat pesan terakhir nih buat teman Pro 2. Apa nih? Ada enggak?
2: Kalau dari aku ya mulai aja dulu ya, selagi ada modal ya dikasihin aja pokoknya. Ya, tapi jangan langsung gas aja gitu, maksudnya lihat dari dari risikonya dulu gimana, modal kita seberapa, apa yang kita mau jual, terus pasaran apa
3: pasarannya, harga,
2: pasarannya
3: ada,
2: terus
3: gimana,
2: yang beli siapa, gitu.
3: Kalau kita digas-gas terus ya
2: iya nggak bakal jadi,
3: iya nggak bakal jadi, terus betul
2: pembagiannya gimana, modal dan keuntungannya, terus modal bahan, modal nggak cuma bahan aja, iya. Ada modal tempat buat kita pulang pergi, iya, dari rumah ke tempat,
3: ya, kan gitu,
2: harus diperhitungkan, nggak asal ya udah
3: gitu.
1: Yang ulang, yang penting berani mulai dan berani mencoba.
3: Nah, ya itu sih benar banget. Gagal itu bagian dari proses untuk berhasil.
1: Iya, betul.
3: Enggak ada keberhasilan tanpa pernah gagal. Nah, betul tidak?
1: Betul.
0: Sangat betul banget. Enggak ada yang instan langsung jadi gitu. Ya, pasti betul, semua ada prosesnya.
3: Ada prosesnya, tapi proses itu enggak langsung jadi gitu.
0: Iya, betul banget. Ya. Oke teman Pro 2, bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang berani mulai. Kalau hari ini kalian masih ragu, gak apa-apa, tapi jangan berhenti di ragu. Oke teman-teman, itu pengalaman dari teman-teman aku. Oke teman-teman, itu pengalaman dari obrolan kita mengenai bisnis di usia muda. Tapi kalau kalian sendiri gimana, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa yang belum punya aplikasi RRI Digital buat download, dan jangan lupa yang ulang aja dari oke teman Pro 2, itu bukan
3: santai-santai loh.
0: Oke teman Pro 2, bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang berani mulai. Kalau hari ini kamu masih ragu, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di ragu itu. Teman-teman, itu pengalaman dan obrolan kita mengenai bisnis di usia muda. Kalau kalian sendiri gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa yang belum punya aplikasi RRI Digital, buat download di Play Store dan App Store. Oke? Cukup dari obrolan kita ya. Aku Salsa.
1: Aku Eva.
3: Aku Wisnu.
2: Dan aku Ilham.
0: Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat siang. Balik lagi ya barengan sama Feni, kali ini di Santai Siang yang bakal temenin kamu sampai jam 2 nanti ya. Lanjut lagi relay di Purwokerto Jakarta, ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Nah sekarang di Santai Siang ini aku bakal kasih kamu info-info mengenai dunia kuliner ya, dan juga dunia olahraga. Tentunya update banget dan juga bakalan seru banget nemenin siang hari kamu ya. Ini untuk menyiapkan mental dan juga mood untuk menyambut hari Senin besok ya. Mungkin kamu sekarang lagi beristirahat gitu kan, atau lagi dalam perjalanan pulang gitu, habis jalan-jalan. Nah ini saatnya untuk dengerin Feni ya di Santai Siang kali ini. Aku juga bakal kasih lagu-lagu yang menarik juga, yang update juga, yang seru juga pastinya buat kamu, yang udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. Dan untuk membuka Santai Siang kali ini, aku bakal kasih kamu satu lagu nih ya, dari Sheila on 7, Pemuja Rahasia.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Santai siang.
2: Informasi pertama ya, teman Pro 2 dari dunia kuliner ini ada Indonesia yang mendapat prestasi membanggakan banget di level internasional karena berhasil masuk ke daftar 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik di dunia ya tahun 2026. Dan menurut laporan Travel and Tour World atau TTW ya, Indonesia ini menempati posisi ke-10 dan sejajar dengan negara-negara populer lainnya kayak Meksiko, terus juga Italia sampai Jepang loh. Dan penilaian ini enggak dilakukan asal-asalan ya tentunya teman Pro 2, karena ngelihat berbagai kriteria penting nih, mulai dari warisan budaya kuliner, terus juga keragaman rasa ya di tiap daerah, terus juga kualitas jajanan kaki limanya, sampai penggunaan bahan lokal yang otentik juga. Pencapaian ini sekaligus jadi bentuk pengakuan dunia terhadap kekayaan rempah dan juga teknik masak tradisional Nusantara yang memang punya identitas budaya yang sangat kuat banget ya tentunya. Dan selain peringkat secara nasional, ada 10 kota di Indonesia yang juga dapat sorotan khusus sebagai destinasi makanan paling oke. Jakarta memimpin nih di urutan pertama ya, karena ada ragam menu ikonik kayak nasi goreng dan juga sate, terus disusul Bali yang menawarkan pengalaman kuliner tradisional yang khas juga. Kota-kota lain kayak Yogyakarta dengan gudegnya, terus juga Bandung yang terkenal dengan batagornya, sampai Padang dengan rendangnya yang udah mendunia juga termasuk dalam rekomendasi utama ini. Keberagaman cita rasa dari Surabaya, terus juga Medan, Makassar, Semarang, sampai Lombok ini juga makin memperlengkap ya dan mempertegas kalau misalnya setiap daerah ini punya keunikan tersendiri yang bikin Indonesia ini jadi surga banget buat siapa aja yang pengen ngerasain perjalanan rasa yang berkesan.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

0: Santai siang.
1: Nah, informasi kali ini atau memperdua ini untuk kamu-kamu yang doyan banget pedas nih ya. Ada kabar terbaru dan menggembirakan ya tentunya ini dari IPB University yang berhasil merakit 4 varietas cabai habanero lokal pertama di Indonesia dan resmi terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan memperoleh hak perlindungan varietas tanaman ya atau PVT. Nih, keren banget ya. Dan keempat varietas tersebut adalah Tabia salah satu IPB, terus juga ada Marji 2 IPB, ada Tabia Salah Oranye IPB dan juga Tabia Salah Kuning IPB. Varietas Tabia Salah satu IPB ini memiliki tingkat kepedesan ekstrim banget, mencapai 1 hingga 1,3 juta Scoville Head Units ya, atau SHU nih disebutnya. Dan sekitar 5 kali lebih pedas dibandingkan dengan cabai rawit biasa. Selain memiliki tingkat kepedesan yang tinggi, cabai habanero ini juga berhasil ya, merupakan hasil perkembangan IPB, dirancang agar mampu beradaptasi dengan iklim tropis juga di Indonesia serta lebih tahan lama lagi terhadap hama dan juga penyakit keriting kuning. Benihnya sekarang udah diseminasikan ya untuk petani dan juga dinilai bisa memiliki potensi yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan juga hingga pasar ekspor nantinya. Termasuk sebagai bahan baku cabai bubuk dan juga produk hot pack untuk negara beriklim dingin seperti Korea. Nih, keren banget kan Indonesia ini udah bisa melahirkan ya cabai habanero nih dengan tingkat ekstrim banget sampai 1,3 juta SHU. Kalau kamu ya teman berdua, berani gak nih nyoba?

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Teman Produa, sekarang kita beralih ya ke dunia olahraga nih. Ada informasi dari Kylian Mbappe ya terkait dengan Piala Dunia 2026 yang baru aja menorehkan prestasi luar biasa dengan mencetak total 10 gol sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Dan meskipun tim nasional Prancis ini harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 6-4 dalam perebutan tempat ketiga di Stadion Miami ya, tambahan 2 gol dari penyerang Real Madrid ini membuatnya semakin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak. Keren banget Mbappe ya. Dan saat ini keunggulan Mbappe ini terpaut 2 gol dari Lionel Messi yang berada di posisi kedua dengan koleksi 8 gol sebelum pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol berlangsung. Pencapaian sebagai pencetak gol terbanyak atau peraih sepatu emas di ajang ini bakalan membawa Mbappe pada rekor yang sangat prestisius ya tentunya. Dan hal tersebut dikarenakan Mbappe ini sebelumnya sudah berhasil menyandang status sebagai top skor di kompetisi Liga Spanyol dengan raihan 25 gol serta pencetak gol terbanyak di Liga Champions dengan koleksi 15 gol pada musim yang sama juga. Dan jika gelar sepatu emas Piala Dunia ini berhasil diamankan ya sama Mbappe ini, maka penyerang berbakat ini bakalan melengkapi torehan individunya ini secara sempurna sebagai penguasa daftar pencetak gol di 3 kompetisi besar sekaligus dalam satu periode musim nih. Kamu dukung Kylian Mbappe gak sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia tahun ini?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Lanjut lagi Elemen Pro 2 kali ini dari pertandingan semifinal Japan Open 2026 antara Putri Kusuma Wardani ya melawan Akane Yamaguchi yang berlangsung sengit banget selama lebih dari 1 jam nih. Dan pada game pertama, Putri Kusuma Wardani ini tampil sangat dominan ya dan juga berhasil menekan lawan sejak awal lewat serangan netting serta smash yang akurat banget. Dominasi tersebut membuat game pertama ini berakhir dengan skor telak ya untuk keunggulan Putri. Dan meski sempat memimpin jauh banget, situasi ini mulai berubah saat memasuki game kedua karena Akane ini mulai menemukan ritme permainannya dan juga memberikan perlawanan yang jauh lebih tangguh dari Putri. Persaingan jadi makin memanas lagi di game kedua dan juga ketiga dengan aksi kejar-kejaran skor yang cukup ketat. Dan walaupun Putri ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengimbangi permainan rally panjang khas dari Akane ini, tapi sayangnya beberapa kesalahan sendiri dan juga tekanan balik dari lawan ini membuat game kedua serta game penentuan ini akhirnya jadi milik Akane. Hasil akhir pertandingan menunjukkan keunggulan buat wakil tuan rumah tersebut, sehingga langkah Putri Kusuma Wardani ini di turnamen kali ini harus berhenti di babak semifinal setelah berjuang habis-habisan di lapangan. Kita kasih semangat dulu ya dan juga jempol untuk Putri Kusuma Wardani, semoga bisa segera bangkit ya, jangan berkecil hati karena masih banyak pertandingan lain di luar sana.

0: Teater Satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Dibuka.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
7: Indonesia
6: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwakarta.

0: Santai siang.
1: Lanjut lagi teman-teman, dua kali ini ada kabar dari ganda putra Indonesia ya, Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri nih yang akhirnya sukses banget melaju ke babak final Japan Open 2026 setelah melewati duel yang benar-benar menegangkan banget ya, lawan wakil tuan rumah Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi. Dan kemenangan ini didapatkan melalui perjuangan sengit selama 74 menit yang berakhir dengan skor 21-14, 19-21 dan juga 21-18. Meskipun lawan mainnya ini emang jago banget, pasangan Indonesia ini tetap bisa tampil tenang dan juga pinter ya menggunakan strategi penempatan bola yang bisa menyulitkan lawan, sampai akhirnya tiket final ini berhasil diamanin dengan performa yang sangat solid banget oleh Fajar Alfian dan juga Sohibul Fikri. Pertandingan emang gak berjalan mudah tentunya ya, apalagi sempat ada rally panjang sampai 63 pukulan di game pertama yang menunjukkan betapa kuatnya pertahanan kedua tim ini. Fajar dan juga Fikri ini yang sempat merasakan kehilangan kendali di game kedua karena beberapa kesalahan sendiri ya, tapi mereka ini tetap fokus dan juga gak membiarkan lawan ini menang gitu aja di game penentuan itu. Dan skor ini sempat imbang berkali-kali, akhirnya ditutup dengan kemenangan buat Indonesia setelah smash dari lawan ini cuma nyangkut di net yang sekaligus mastiin posisi mereka di babak final dengan sangat membanggakan. Keren banget ya Fajar dan juga Fikri, kita berikan applause dan juga semangat dan juga selamat ya untuk Fajar dan Fikri, semoga bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan lagi.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pradua, selain Fajar dan juga Fikri ya, ada kabar baik lagi nih di Indonesia. Kalau misalnya Timnas Voli Indonesia ini baru saja mengukir prestasi yang luar biasa banget ya dalam ajang SEA Cup 2026. Dan tiket menuju babak final putaran pertama ini berhasil didapatkan setelah menundukkan Vietnam dengan skor telak 3-0 di Filipina. Hal yang menjadi pencapaian ini terasa sangat istimewa tentunya ya, adalah catatan kemenangan Indonesia yang sangat konsisten ini. Dari laga perdana di fase grup sampai dengan babak semifinal, Indonesia ini sama sekali gak pernah kehilangan satu set pun dan selalu menyapu bersih kemenangan dengan skor sempurna 3-0 atas lawan-lawannya. Perjalanan mengesankan ini dimulai saat Indonesia ini mengalahkan Kamboja dan juga Filipina di babak grup dengan performa yang sangat solid banget. Tren positif tersebut kemudian berlanjut lagi ya di laga semifinal ketika menghadapi Vietnam yang juga diselesaikan lewat 3 set langsung. Nantinya partai final ini bakal kembali lagi mempertemukan Indonesia dengan Kamboja ya di hari Minggu malam, nanti malam ya teman berdua, dengan modal performa yang masih sangat bersih tanpa kekalahan set sama sekali. Harapannya sih tren bagus ini bisa terus dipertahankan ya agar gelar juara ini bisa segera dibawa pulang. Kita doain ya sama-sama untuk Timnas Voli Indonesia, semoga bisa menang.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir dari dunia olahraga ada nomor 2. Kali ini ada MotoGP Indonesia nih. Ada Pertamina bersama ITDC nih sedang gencar banget mengajak seluruh lapisan masyarakat ini untuk memberikan dukungan penuh ya kepada pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji dan juga Veda Ega Pratama yang bakalan berlaga di ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Balapan bergengsi kelas dunia ini dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok ya di tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 besok. Dan sebagai bentuk kampanye dukungan, sudah dilaksanakan rangkaian acara seru tentunya seperti temu kangen dan juga konvoi dari area Senayan menuju Sarinah Jakarta yang disambut sangat antusias oleh komunitas otomotif serta masyarakat luas. Kehadiran Mario dan juga Veda sendiri ya di ajang internasional ini menjadi bukti nyata kalau misal Indonesia ini punya talenta balap yang luar biasa banget dan juga sanggup bersaing di level dunia. Pihak penyelenggara ini sangat berharap masyarakat ini bisa hadir langsung ya untuk memenuhi tribun sirkuit serta memberikan dukungan dari penonton di rumah sendiri ini bakal jadi tambahan energi yang sangat besar juga bagi para pebalap. Selain jadi panggung prestasi bagi talenta lokal, gelaran ini juga diharapkan bisa memperkuat ekosistem balap motor nasional serta membangun rasa bangga yang lebih besar terhadap kemampuan putra bangsa di mata internasional.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pria Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pro 2, sayang banget ya, udah hampir jam 2 ini, artinya untuk santai siang hari ini bareng sama Feni harus udahan dulu. Karena habis ini ya di jam 2 nanti aku bakalan ajak kamu untuk relay ke Pro 2 Jakarta karena ada Indonesia Top 20 ya, nasional, dan juga di jam 3 nanti ada Internasional Top 20 juga. Dilanjutin nanti ada Sore Ceria barengan sama kakak Dodi Widian. So buat kamu stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri dulu ya. Sama Pro 2, sampai ketemu besok di Pro 2 Hitlist lagi dan juga di Santai Siang. See you and bye-bye.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

20 nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih

0: Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

positif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga

0: Ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Isi ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20, ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Sisi sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, yaudahlah kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: lagunya Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: dengan terbelah jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: rekaman Pro 2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita enggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

dong ke kamu siapa nih lagu yang ada di posisi 1 minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lo

0: 2001 kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim La Ode dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, Here Is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Aku udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sun Either, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession, dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus punya

0: Dulu teman berdua di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart. Ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Sobat 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Sobat 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number

0: trouble, know why?
1: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: 14. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu, bersama aku Dodi Widian untuk kesempatan sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Sebelumnya kita akan mengikuti dulu terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Puncak kemegahan World Cup 2026 ini akan tersaji dan mempertemukan sang juara Eropa Spanyol untuk menantang sang juara bertahan dunia yakni Argentina. Dan berikut kita ikuti untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Yanuar Adi.

Puncak kemegahan pesta sepak bola dunia akan segera tersaji dalam laga final Piala Dunia 2026. Laga impian yang syarat gengsi ini akan mempertemukan sang juara Eropa, Spanyol, untuk menantang sang juara bertahan dunia, Argentina, dalam pertarungan perebutan supremasi tertinggi di New York, New Jersey Stadium pada Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan final ini merupakan ajang bentrok dua kekuatan dengan rekam jejak paling memukau sepanjang turnamen. Timnas Spanyol racikan Luis de la Fuente melaju ke partai puncak usai menumbangkan Perancis 2-0 di semifinal, memamerkan permainan kolektif yang solid, dominasi penguasaan bola tingkat tinggi, serta pertahanan berlapis yang baru kebobolan 1 gol. Di kubu lawan, Argentina asuhan Lionel Scaloni datang dengan ambisi mencetak sejarah besar sebagai negara pertama yang sukses mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1962. La Albiceleste tampil terengginas menyapu bersih seluruh laga, mencatatkan diri sebagai tim paling produktif dengan torehan 19 gol dan memiliki mental baja usai menyingkirkan Inggris secara dramatis di semifinal. Duel ini juga menjanjikan pertarungan epik lintas generasi. Sisi sayap Spanyol akan bertumpu pada kecepatan dan kreativitas bintang masa depan Lamine Yamal. Sebaliknya, lini serang Argentina masih akan dikomandoi oleh sang legenda hidup Lionel Messi yang siap mengukir rekor pamungkas dan memberikan mimpi buruk bagi bek-bek tangguh Spanyol seperti Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí. Kunci pertandingan ini diyakini akan ditentukan oleh pertarungan sengit

di ruang mesin atau lini tengah. Kemampuan Rodri dalam menjaga keseimbangan tempo La Roja akan diuji secara langsung oleh agresivitas dan visi bermain Enzo Fernandez yang bertugas merusak aliran bola dari kubu Spanyol.

Secara probabilitas, superkomputer pemeringkat sepak bola, Opta, sedikit lebih mengunggulkan Spanyol untuk mengangkat trofi dengan peluang kemenangan mencapai lebih dari 56%. Angka tersebut didasarkan pada tingkat konsistensi permainan taktis serta rentetan 37 pertandingan tanpa kekalahan yang ditorehkan oleh skuad La Furia Roja di semua kompetisi. Meski demikian, magis dan pengalaman mental juara yang dimiliki Argentina tidak bisa dipandang sebelah mata. Jutaan pasang mata kini bersiap menjadi saksi sejarah. Menanti apakah Spanyol yang akan mengulang kejayaan Piala Dunia 2010 atau justru kedikdayaan Argentina yang berhasil mempertahankan singgasana sebagai raja sepak bola dunia yang kedua kali.

0: Itu dia teman Pro 2 terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Dan pastikan terus untuk terus mendengarkan di Pro 2 FM.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Miliar 99 Bro FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di sore ceria bersama Kedai Widian. Temani sebenarnya di jam 8 malam ya. Dan aku juga bakal berikan informasi juga nih buat kalian-kalian ya yang senang untuk belajar bahasa-bahasa baru termasuk juga bahasa asing. Ini bagus untuk kesehatan otak. Menarik ya. Otak kita jadi makin encer nih ya dengan bisa menggunakan bahasa asing. Nah, ini juga akan bagus ke depannya untuk kalian semua ya. Kalau punya bahasa asing, jadi kemana-mana tuh enak.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Produa nih berbicara terkait dengan bahasa asing ya, mempelajari dan juga menggunakan lebih dari satu bahasa. Ini disebut berpeluang juga menjaga otak tetap lebih muda serta memperlambat adanya proses penuaan di otak. Hal ini juga merujuk pada studi terbaru yang dipresentasikan dalam Forum Federasi Masyarakat Neurosis Eropa 2026. Jadi penelitian tersebut juga menemukan bahwa orang yang mampu berbicara dalam beberapa bahasa ini menunjukkan usia otak yang tampak lebih muda dibandingkan dengan mereka yang hanya menggunakan satu bahasa. Nah, dalam penelitian ini juga para ilmuwan menganalisis aktivitas otak dari ratusan orang di wilayah Basque di Spanyol, dan para peserta memiliki kemampuan bahasa beragam mulai dari 1 hingga 4 bahasa termasuk bahasa Spanyol Basque, terus juga ada Prancis dan juga Inggris gitu ya. Nah, para peneliti juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memperkirakan usia otak setiap peserta ini berdasarkan pola aktivitas otaknya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara kelompok yang hanya menguasai satu bahasa dan mereka yang menguasai beberapa bahasa. Peserta juga menguasai dua bahasa atau juga bilingual ini memiliki otak yang diperkirakan sekitar 6 tahun lebih muda dibandingkan peserta yang bicara satu bahasa aja. Sementara itu, mereka yang bisa bicara 3 bahasa memiliki usia otak yang tampak sekitar 7 tahun lebih muda. Adapun peserta yang menguasai 4 bahasa, ini menunjukkan perbedaan paling besar dengan usia otak yang tampak sekitar 13 tahun lebih muda dibandingkan kelompok monolingual. Tuh ya. Nah, kalau kita nggak usah bahasa, ya buat kamu ya, ini kan bahasa asing, berarti bisa aja kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa ya, terus juga pakai bahasa mana? Bahasa Sunda gitu ya. Nah, itu kan udah berapa bahasa tuh, beda-beda ya, itu dia. Jadi lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kita bicara bahasa asing kan identiknya pasti kalau nggak ke Inggris, ke Mandarin gitu ya, Jepang dan sebagainya gitu ya. Ternyata kan nggak juga. Indonesia kan banyak kultur yang berbeda ya. Jadi bisa aja tuh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah yang di situ, terus sama daerah orang lain tuh ya. 3 bahasa berarti.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Teman Pro 2 dengan bisa menguasai banyak bahasa ya, ini bisa mempermudah kita juga untuk berkomunikasi dengan orang asing. Selain itu juga otak kita jadi lebih muda ya. Yang bilingual aja lebih muda ya, sekitar 6 tahun. Terus yang 3 bahasa itu 7 tahun. Sedangkan yang 4 bahasa ini lebih muda ya, 13 tahun. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang yang mempelajari bahasa kedua lebih awal dalam kehidupan dan mencapai tingkat kefasihan tinggi, cenderung juga mendapatkan manfaat lebih besar ya terhadap kesehatan otak. Jadi dokter spesialis saraf yaitu Tommy Wood sendiri mengatakan bahwa temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemampuan berbicara dalam beberapa bahasa ini dapat membantu juga menjaga fungsi kognitif seiring dengan bertambahnya usia. Nah, sebagian besar bukti ini juga mengenai manfaat belajar berbahasa selama ini berasal dari individu yang tumbuh dalam lingkungan bilingual atau juga mempelajari beberapa bahasa sejak masih kecil gitu ya. Nah, ini nih yang membuat kita akhirnya juga terbiasa ya. Berarti kayak pepatah Jawa ya, tresno iku jalaran saka kulino ya. Bisa itu karena terbiasa, ya enggak? Nah, menurutnya sendiri ya, jadi beberapa uji coba ini terkontrol juga secara acak yang melibatkan orang dewasa lanjut usia menunjukkan bahwa adanya peningkatan juga kemampuan memperhatikan memori kerja dan juga fungsi eksekutif selama hanya beberapa bulan ya untuk mengikuti pelajaran bahasa. Selain meningkatkan fungsi kognitif, jadi belajar bahasa baru ini juga dapat membantu seseorang ya tetap aktif secara sosial serta memperkuat juga kemampuan otak dalam menerima dan juga mengolah informasi baru. Nah, Wood juga menyarankan orang yang ingin mempelajari bahasa baru agar terlibat secara aktif, menantang diri sendiri, serta menerima kegagalan kecil yang mungkin juga terjadi selama proses belajar. Menurutnya sendiri ya, sikap tersebut ini justru dapat membantu seseorang belajar lebih cepat. Itu dia ya, praktek yang terpenting itu prakteknya dulu, praktek. Semakin sering dipraktekkan, maka akan semakin cepat juga untuk bisa berbahasa asing.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Radio FM Purwakarta.

Cuman perlu informasi terkait dengan manfaat belajar bahasa asing bagi kesehatan otak ini bisa dilihat ya selengkapnya di republika.co.id. Dengan banyaknya bahasa yang kita kuasai, ternyata juga semakin muda umur otak kita. Ya, ini penting banget nih buat kalian-kalian ya yang tidak ingin mengalami kepikunan di masa tua ya. Jadi cobalah untuk bisa belajar paling enggak ya 2 bahasa lah. Itu dia ya. Ya kalau enggak bisa bahasa luar negeri, bahasa ibu tuh. Alias bahasa daerah ya. Jadi satunya Indonesia, satunya daerah gitu. Ya enggak. Yaudah, informasi lengkapnya sekali lagi ada di republika.co.id.

0: juga berpengaruh terhadap situasi lalu lintasnya. Untuk itu aku sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Banyumas, ada Kak Aziz Maulana. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Kabar gimana sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak, bisa dikasih tahu bagaimana situasi lalu lintas dari pantauan di ruang ATCS di Banyumas?
1: Oh bisa, untuk sore hari ini yang seperti tadi dibilang ya, untuk suasananya cerah, ini bagus banget yang mau berlalu lintas, tapi untuk lalu lintas-lintas yang mungkin nanti akan dilewati teman Pro 2 ya, akan disampaikan satu-satu. Yang pertama mungkin di kota dulu mungkin ya, karena di kota ini yang biasa orang-orang pada main ya, atau mungkin melewati simpang-simpang yang di dalam kota, ini akan saya sampaikan satu-satu. Yang pertama ada di Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan dan Simpang Museum BRI, karena simpang-simpang tersebut simpang-simpang yang pasti ramai ya untuk sore hari. Tapi untuk sore hari ini yang biasanya hari Minggu ini hari ramai ya, ini untuk hari ini tidak terlalu ya untuk lalu lintasnya. Ini aman, lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi yang mau melewati Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, Simpang Museum BRI, ini lancar semuanya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Untuk biasanya kan ramai ya untuk di simpang-simpang tersebut, tapi untuk sore hari ini lancar sekali. Baik dari arah timur, dari arah Jalan Sejut ya, dari arah Tanjung, dari arah Museum BRI, ini lancar semuanya. Jadi aman banget yang mau ke arah pusat kota. Itu pertama, terus berikutnya ada di Simpang Korea, Simpang Kosatria juga pasti langganan ya, langganan yang sering dilewati untuk teman-teman ya, karena pasti simpang-simpang besar atau tempat-tempat yang kafe ya, banyak di sekitar Simpang Kosatria juga. Untuk di Simpang Kosatria ini masih lancar kendaraan, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi mungkin yang mau melewati pada sore hari ini cuaca cerah banget ya untuk di Simpang Kosatria. Ini terlihat dari kamera sampai silo ya. Jadi mungkin ini lancar dari kepadatan simpang, ini ramai wajar. Jadi aman banget yang mau melintas di Simpang Kosatria. Terus berikutnya ada lagi mungkin di Karangluas ya. Karangluas ini saya sampaikan terus karena pasti kalau sore pagi banyak kendaraan barang ya yang melintas di Simpang Karangluas, bus juga sama. Jadi mungkin keramaian wajar ya, karena memang di situ jalurnya untuk bus dan kendaraan barang ya, yang mau melintas ke arah Haji Barang. Ini rame wajar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, jadi lancar ya yang mau menuju ke arah Haji Barang melewati Simpang Karangluas, ini lancar sekali pada sore hari ini. Terus yang berikutnya ada di Haji Barang juga sama, ini lancar ya dari ketiga kaki simpang, ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus yang terusan tadi dari arah kota ini sampai Simpang Haji Barang, ini lancar ya. Mungkin untuk keramaian ini tidak ada, yang biasanya rame-rame di Cilongok ya, mungkin hanya rame di situ, untuk di simpangnya ini masih lancar. Haji Barang ini hampir tidak pernah rame kecuali Lebaran ya, walaupun rame-rame pasti masih lancar, tidak sampai macet untuk sore hari maupun pagi hari. Terus terakhir saya sampaikan di simpang Patik Raja ya. Patik Raja ini karena simpang yang rame ya, biasanya emang rame terus di Simpang Patik Raja, tapi bukan yang rame padat, mau pagi, mau siang, mau sore, untuk di Simpang Patik Raja ini pasti ramai untuk kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang ya. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Patik Raja ini harap bersabar dan berhati-hati ya, karena memang ramainya pasti ramai, tapi bukan yang ramai padat, ini lancar sekali pada sore hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro2FM.
0: Oke, terima kasih Kak Aziz sudah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
1: Oke, siap Kak.
0: Itu dia teman Pro2 ya, informasi langsung dari ruang ATCS Banyumas terkait dengan situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini.

Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Anderson, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro2, pernah gak sih kalian ngitung ya berapa lama kalian tertidur gitu ya? Ada yang bilang kan bagusnya 7-9 jam gitu ya. Terus apakah kalian memang perlu mengejar angka tersebut? Waduh, ini kita akan ulas sedikit ya. Jadi emang terlihat positif ya, tapi sebenarnya tidur adalah proses yang fisik. Itu physically banget gitu ya. Dan sebagian orang pun juga mengejar kecukupan tidur sesuai dengan rekomendasi, yakni 7-8 jam setiap malamnya. Tetapi para ahli juga mengingatkan untuk tidak terlalu memaksakan diri harus mengejar target tersebut. Jadi selama tidur terjadi ya, ini beragam proses biologis penting. Tubuh memulihkan otot, terus juga menurunkan tekanan darah. Selain itu juga ada proses pembersihan sisa metabolisme yang berbahaya gitu ya. Jadi hal itu memang sebagai regenerasi badan kita ya. Oleh karena itu tidur kurang berkualitas atau kurang kuantitas jadi sesuatu yang dikhawatirkan, dan bermodal adanya smartwatch, sekarang banyak tuh yang pakai ya gelang smartwatch juga sama. Orang juga mulai melacak ya kebiasaan tidur dan juga mencoba untuk memperbaikinya sehingga mencapai sesuatu yang ideal. Nah, jangan sampai kurang tidur atau kelebihan tidur atau keduanya gitu ya, sama-sama membuat badan kalian ya itu tidak sehat karena memiliki resiko yang sama. Tapi sebaiknya jangan terlalu terobsesi untuk mengejar waktu ideal tidur tadi antara 7-8 jam.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

Waktu tidur manusia paling enggak 7-8 jam ya. Akhirnya banyak juga mungkin diantara kita yang akhirnya ngejar tuh ya. Paling enggak minimal 7 jam lah untuk setiap harinya tidur gitu ya. Tapi jangan lupa ya, kenapa? Karena kurang tidur ataupun kelebihan tidur, keduanya ini sama-sama tidak disarankan dan berkaitan juga dengan resiko adanya kesehatan ya, penyakit kesehatan maksudnya. Nah, sebenarnya kurang tidur ideal ya, itu tidak bisa diperlakukan juga secara umum. Nah, Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Universitas Pennsylvania, Michael Parlis, ini juga berkata bahwa rekomendasi medis untuk tidur selama 7-8 jam efektif untuk banyak orang, tetapi tidak untuk semua orang ya. Nah, ketimbang durasi, kualitas dan juga keteraturan rutinitas tidur sebenarnya lebih penting. Tidur selama 6,5 jam ini bisa juga berkualitas jika dilakukan konsisten setiap malamnya dan dilakukan juga di waktu yang sama ya. Jadi kalau kamu biasa tidur jam 9, ya udah tidur jam 9 gitu. Jangan tidurnya emang 7-8 jam, cuma waktunya arang-arangan nih ya. Kadang tidurnya jam 7, kadang jam 8, jam 10 gitu ya, atau mungkin di jam 12 baru tidur. Yang penting bangun siang gak apa-apa, yang penting 8 jamnya terpenuhi gitu ya. Itu jangan seperti itu ya. Konsistensinya yang terpenting, kualitasnya dan berkelanjutan gitu loh ya. Gak cuma hari ini pas 8 jam, besoknya 7, hari ini tidur jam 8, besoknya tidur jam 10, jangan kayak gitu.

teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2000.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-327-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Teman berdua masih bersama aku Dodi Widian ya di kesempatan kali ini untuk sore ceria. Dan tentunya aku bakal update dikit informasi ya seputar dunia hiburan, ada informasi menarik apa sih. Sebelum nanti kita juga bakal ada apa namanya gabung ya dengan Pro 2 Jakarta. Oke. Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

92 nih cover lagu BTS judulnya Normal ya. Waduh muncul nih ternyata. Ya. Video musik terbaru mereka untuk lagu utamanya berjudul Normal. Wow, Indonesia banget ya. Ya normal aja gitu. Nah, industri musik global diramaikan juga oleh karya terbaru grup K-pop BTS dan peluncuran ya video musik terbaru mereka juga untuk lagu utamanya judulnya adalah Normal. Lagu ini merupakan salah satu karya unggulan dari album studio kelima mereka, Aerang. Dan peluncuran visual estetis ini juga dilakukan melalui platform video konvensional biasa gitu ya. Terus juga berkolaborasi dengan platform streaming musik yaitu Spotify. Dan melalui fitur inovatif terbaru mereka ya, ini memunculkan musik video. Lagu Normal sendiri juga membawa angin segar bagi para ARMY di seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan karya sebelumnya, karya yang kali ini juga menonjolkan koreografi megah ya dengan efek visual futuristik dan serba cepat gitu ya. Musik Normal ini justru memilih arah artistik yang bertolak belakang. Jadi karya sinematik ini juga menyajikan potret yang jauh lebih personal, intim serta autentik dari ketujuh anggotanya. Dan sutradara video tersebut ini berhasil menangkap dualitas kehidupan mega bintang di balik gemerlap lampu sorot panggung ya. Jadi ini suatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Jadi K-pop kan lebih sering tuh kepada koreografi terus perpindahan-perpindahan yang cepat gitu ya. Tapi yang satu ini kagak. Nah, itu dia ya, mungkin dibilang normalnya di situ kali ya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Teman berdua ada sebuah film horor, biayanya ternyata rendah. Loh, film apa tuh? Obsession. Ya, garapan sutradara debutan dari Cory Barker sukses mengguncang industri bioskop global setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta US dollar atau setara dengan 7,17 triliun. Jadi, ya, film tersebut ya ini ternyata mendapatkan pencapaian luar biasa dan menempatkan Obsession dalam jalur untuk menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah film dunia. Nah, tayang perdana di Festival Film Toronto 2025 resmi dirilis juga pada awal Mei. Jadi Obsession sendiri langsung bertransformasi menjadi fenomena berkat rekomendasi kuat dari para penonton, terutama di kalangan penonton generasi Gen Z ya, atau Gen Z, dan pecinta genre horor dalam 2 bulan terakhir. Keberhasilan masif ini juga langsung melambungkan nama Barker yang berusia 26 tahun dari kreator video YouTube yang masuk ke jajaran sutradara elite Hollywood. Gitu ya. Nah, film panjang ini juga pertama hanya menelan biaya produksi 750 ribu US dollar ya, hingga 1 juta US dollar doang. Tapi angka yang dihasilkan ya luar biasa. Bisa sampai 400 juta US dollar tuh ya, untungnya banyak banget, luar biasa nih. Wah, simpel-simpel aja ya, tapi kengeriannya dapat. Memang tidak perlu ada effort dan juga efek yang berlebih ya untuk mendapatkan hasil yang bagus.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Teman Pro 2 ya, aduh, Piala Dunia nih bakal ada suatu hal yang berbeda karena memang di Amerika itu identiknya dengan American Football ya, di mana di sela-sela pertandingan gitu ya itu ada pertunjukan juga, MLS ya. Nah ini juga nih diadopsi kepada sepak bola gitu, bahkan di NBA sana ya, itu setiap tim yang keluar sebagai juara itu mendapatkan cincin ya, cincin berlian. Nah itu juga diadopsi tuh untuk Piala Dunia kali ini. Nah ini ya, final yang akan tersaji ini akan memunculkan suatu hal yang baru juga. Ada sejarah namanya halftime show ya, ini udah biasa di American Football, tapi ini diadopsi nih ke sepak bola karena emang di sana tuh hiburan mulu ininya, apa namanya, momen-momen yang ada gitu ya, semuanya soal hiburan. Nah tentu saja ya, FIFA menggandeng organisasi Global Citizen sebagai mitra penyelenggara, sementara vokalis Coldplay Chris Martin dipercaya juga menjadi kurator artistik yang membantu menyusun konsep sekaligus memilih para penampilnya ya. Nah aku pribadi nih ya, aku akan sangat menonton final nanti ya di jam 2 pagi. Kenapa? Karena aku yang aku tunggu ini ya nih ya, terkait dengan adanya halftime show-nya ya. Di situ nanti akan ada musik-musik dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang belum punya gambaran, coba deh cari aja di YouTube. MLS ya, itu aja. Buat penampilan-penampilan tuh ada tuh, keren ya. Itu selalu ada di sana. Nah, siapa aja sih line up-nya? Jadi akan ada Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, ada Burna Boy, terus juga ada Gustavo Dudamel dan PS22. Biasanya kita PS2, ini PS22 ya. Bersama dengan Coldplay, ini bakal muncul di sana nih. Ini memang durasinya mungkin sekitar 7-15 menitan gitu ya. Jadi setiap penampil itu akan nyanyi, terus nanti ganti lagi, nyanyi, ganti lagi. Konsepnya beda-beda dalam satu tempat, nanti akan ada pergantian stage yang menarik gitu ya. Wah ini aku tunggu ininya nih, ini bakal pecah banget pastinya ya. Ada, jadi pulang tidur pasang alarm dah buat nonton. Ada, Purwokerto ada nobar gak sih? Alun-alun nobar gak?

92 FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indy, dan posisi aku nanti bakal diganti sama dosen sampai nanti di sama Elsa, sorry bukan dosen. Sama Elsa ya, sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia, di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
6: Disiar langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Gema Piala Dunia 2026. Kali ini final Piala Dunia tak hanya menghadirkan perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola, tapi juga melahirkan berbagai catatan statistik yang bertahan puluhan tahun. Berikut kita akan ikuti ulasan serba-serbi final Piala Dunia sepanjang masa dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahrian Syah.
7: Final Piala Dunia selalu menjadi panggung lahirnya sejarah baru. Di balik setiap laga penentu juara dunia, tersimpan berbagai rekor unik yang hingga kini masih dikenang dan sebagian bahkan belum mampu dipecahkan. Salah satu rekor paling menarik terjadi pada final Piala Dunia tahun 1974. Pemain Belanda Johannes Kuns mencatat gol tercepat dalam sejarah partai final hanya dalam waktu 88 detik. Gol tersebut lahir melalui titik penalti setelah rangkaian 16 operan Belanda yang bahkan terjadi sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya dalam pertandingan. Catatan menarik lainnya hadir pada final Piala Dunia 1990. Setelah menunggu selama 6 dekade penyelenggaraan turnamen, Jerman Barat menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gawangnya tetap tanpa kebobolan di partai final. Kiper muda Bodo Ilkner yang saat itu baru berusia 23 tahun juga tercatat sebagai penjaga gawang termuda yang pernah tampil di final Piala Dunia.

0: juga yang sama, Pele yang baru berusia 17 tahun menjadi pencetak gol termuda di final, sedangkan Nils Lidström dari Swedia menjadi pencetak gol tertua saat itu dengan usia 35 tahun. Era modern juga menghadirkan pencapaian luar biasa melalui Kylian Mbappe. Penyerang Prancis itu menjadi pemain tersubur sepanjang sejarah final Piala Dunia dengan koleksi 4 gol, termasuk 3 gol pada final edisi 2022. Bahkan golnya pada menit ke-118 tercatat sebagai gol paling akhir yang pernah lahir di partai final. Sementara itu, legenda Brasil Cafu menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di 3 final Piala Dunia, yakni pada tahun 1994, 1998, dan tahun 2002. Jika Lionel Messi kembali tampil pada final edisi 2026, ia akan menyamai rekor penampilan Cafu di laga puncak Piala Dunia. Berbagai angka tersebut menjadi bukti bahwa final Piala Dunia bukan sekedar pertandingan penentu juara, melainkan panggung yang terus melahirkan rekor-rekor luar biasa dan kisah yang akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Demikian info Gema Piala Dunia 2026. Selengkapnya bisa kamu cek di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, back again with Elsa. Kali ini di minggu malam ya, kita bakal sharing, ngobrol-ngobrol tentang hal yang seru, sedang flyer yang udah di-share. Yang pasti kita bakal ngebahas soal art journaling. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Yang pasti di studio Pro 2 ini udah hadir salah satu art journal enthusiast yang suka bikin jurnal gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Caca. Halo Caca.
1: Halo Kak Elsa.
0: Gimana kabarnya Kak Caca hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget. Karena weekend ya, pasti kan moodnya sangat-sangat bagus.
0: Yaduh, weekend ya, bener-bener. Tapi sebelum kita ngobrolin soal art journal gitu ya.
1: Okay.
0: Ini sebenarnya Caca tuh emang stay di Purwokerto atau enggak sih?
1: Aku sekarang lagi enggak stay di Purwokerto sih Kak Elsa. Jadi aku ya seperti pada umumnya di umurku ya, seorang pekerja ya, atau budak korporat, dan itu ada di Jogja. Jadi aku jarang-jarang ke Purwokerto, tapi emang ini lagi main aja di Purwokerto. Dan alhamdulillah ada yang ngajakin main nih ke Pro 2 gitu ya.
0: Jadi sekalian ya, spesial banget itu Pro 2.
1: Spesial banget
0: karena
1: ya.
0: Karena dari Jogja ya.
1: Oh iya. Jauh
0: tapi,
1: banget nih datang.
0: Tapi
1: gak?
0: Luar biasa loh, appreciate banget buat Caca yang mau sharing sama teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, ikuti keseruannya juga bisa gabung di live chat ya. Karena kita lagi live streaming di YouTube RRI Purwokerto. Nah, ini kan temanya more than pretty page ya, journaling sebagai ruang bertumbuh dan bersyukur. Tapi sebenarnya Kak Caca tuh ngelihat journaling atau memandang journaling itu sebagai apa sih?
1: Oke, ini kita kayak langsung membahas journalingnya aja.
0: Karena
1: ya.
0: Aku gak sabar,
1: Oke. Jadi disclaimer dulu tapi yes. Kak Elsa ya, aku takut di gimana-gimana ini sama teman Pro 2 gitu kan. Aku bukan ilustrator yang profesional atau seniman atau apapun itu ya. Tapi aku emang adalah salah satu orang yang lagi senang banget nih buat ngejurnal gitu ya. Mungkin teman Pro 2 juga udah familiar banget sama yang namanya journaling. Dan jadi emang berawal dari hobi, ya.
0: Hobi
1: yang membawa saya datang di Pro 2 ini.
0: Okay.
1: Makna journaling buat aku itu bisa dibilang jadi kayak temen ya, karena hampir setiap hari jadi bagian dari hari-hari aku buat dilakuin gitu kan.
0: Oh, jadi dari kapan sih emang udah mulai bikin-bikin jurnal gitu?
1: Dari kalau dibilang jurnal itu mungkin bisa dibilang dari zaman-zaman SD ya.
0: Wow, lama banget.
1: Dulu mungkin kita nggak mengenal itu sebagai art journaling, tapi kita mengenal itu sebagai buku diary.
0: Diary.
1: Padahal itu juga bagian dari journaling loh.
0: Diary.
1: Ya mungkin teman-teman juga suka banget buat menulis di masa kecilnya. Masa kecil aja kita punya keresahan-keresahan.
0: Waduh, ya. Iya lagi kita cepat kemana? Ke buku dong.
1: Ke buku ya. Diary hari ini aku abis bla bla bla bla gitu.
0: Curhat ya.
1: Iya, awalnya tuh kita nulis diary dulu kan. Tulisan aja yang ya mungkin selembar dua lembar setiap harinya. Terus pas mulai ABG dikit tuh. Aduh ABG, emang sekarang udah gak ABG? Ya pokoknya pas udah ABG itu kita mulai tuh mencoba buat yang namanya menyatukan tulisan dan juga visual gitu.
0: Jadi gak cuma tulisan aja gitu ya?
1: Iya, jadi gak cuma tulisan, itu di ya mungkin SMA gitu deh ya. SMA mulai menyatukan tulisan dan juga visualnya bisa dalam bentuk gambar, doodle, terus juga apalagi ya, stiker, washi tape gitu-gitu.
0: Jadi kalau sekarang kan mungkin emang lagi naik lagi, tren lagi ya kan, journaling, bahkan junk journal ya. Kayak aku pernah lihat tuh beberapa konten, kayak misalnya kita ke coffee shop nih, itu resepnya tuh ataupun ada sesuatu tuh enggak dibuang, disimpan.
1: Gitu.
0: Itu sama aja kayak menyimpan kenangan gak sih?
1: Iya betul banget, jadi emang maksudnya itu. Makna tersendirinya tuh itu, menyimpan kenangan. Terus itu yang bikin kita bisa ngelihat lagi ya flashback ya apapun yang udah dilalui sama proses hidup kita yang bikin kita tuh oh kita sadar kalau kita tuh udah bertumbuh loh. Oh kita tuh udah bertumbuh sejauh ini dan itu adalah salah satu hal yang wajib banget buat kita syukurin.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Dalam banget ternyata ya. aku kira tuh awal kayak jurnalnya kayak cuma ya udah kita nulis aja keresahan kayak apa sih yang pengen kita tuangkan, karena kita mungkin gak gampang cerita ke orang gitu ya.
1: Betul.
0: Menulis itu jadi salah satu buat menguraikan isi pikiran.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi betul, ternyata gak cuma buat mengurai pikiran aja ya, yang Kak Caca lakuin ini justru sebagai mungkin bisa dibilang kayak ada value lain ya yang bikin kita makin bersyukur ya, karena kita jadi ngelihat wah kita udah jalan sejauh ini nih gitu.
1: Betul.
0: Ya. Keren. Yeah. Nanti kita bakal kepoin ya. Kayaknya Kak Caca tadi udah spill bawa contoh jurnalnya. Karena aku juga penasaran ya.
1: Udah di spill duluan ya. Ini antara di spill sama maksa ya Kak.
0: Ini buat referensi aja ya. Karena kayaknya banyak orang yang mikir journaling berarti nulis-nulis aja gak sih?
1: Padahal, atau gambar-gambar aja, iya, kayak, enggak sih sebenarnya.
0: Apakah itu cuma kayak gitu aja? Ternyata maknanya lebih dalam dari itu ya.
1: Betul. Dan aku percaya juga pasti teman Pro 2 atau pendengar nih ya, yang lagi mendengarkan ini juga relate untuk teman-teman yang udah memulai buat journaling gitu.
0: Oke. Ini menarik banget sih teman Pro 2. Dan tentunya kalau tadi kan Kak Caca sempat bilang ini journaling itu udah mulai dari SD. Pas masuk SMA tuh udah beda lagi nih, kayak combine ya sama art-art gitu ya. Nah, tapi sebenarnya menurut Kak Caca perlu enggak sih journaling sebenarnya? Sebenarnya Kak Caca tuh perlu journaling enggak sih, atau dulu cuma iseng-iseng aja tuh gimana tuh?
1: Oh, kalau untuk memulainya sendiri ya berawal dari iseng-iseng aja. Kita enggak tahu nih makna dari journaling sendiri tuh apa gitu. Manfaatnya, impact-nya ke depannya tuh buat diri kita sendiri tuh apa, kita pun gak tahu gitu kan. Nah, tapi semakin kesini karena kita udah dapat ilmu ya SCL, ilmu dari teman-teman yang suka journaling juga, dari komunitas dan dari internet, dari sosmed, kita dapat ilmu kalau ternyata impact dari journaling itu sangat-sangat bagus gitu buat diri kita sendiri. Jadi kalau dibilang butuh atau enggaknya, aku mau bilang sebagai human being yang punya perasaan, punya pikiran, itu diperlukan sih. Karena kita harus, kita bisa dibilang kita perlu adanya space buat diri kita sendiri untuk menuangkan semua yang kita rasain atau kita pikirkan atau memori, apapun itu harus dituangkan dalam satu space yang mungkin teman-teman ngerasa okay, ini space cuma punya aku sendiri gitu.
0: Oh, jadi space yang aman buat kita mencurahkan apapun yang kita rasakan ya.
1: Dan itu aku merasa itu adalah bagian dari romanticizing-nya sebagai manusia aja.
0: Oh, karena sebenarnya mungkin kalau kita pendem semuanya numpuk jadi OVT ya.
1: Iya,
0: overthinking. Aduh, mending diurai dengan journaling.
1: Iya, betul.
0: Jadi, seru banget.
1: Seru banget ya. Karena yang namanya overthinking ini udah jadi kata yang hari-hari banget kita dengerin.
0: Iya lagi.
1: Aku percaya aku pun juga mengalami itu sering banget dan ada juga orang-orang yang sering mengalami itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan journaling gitu. Jadi salah satu healing atau pengobatan yang emang menurut aku bisa banget dilakuin oleh semua teman-teman. Simple banget. Kita cuma butuh pensil atau pulpen dan kertas aja, it's enough gitu.
0: Oke. Ih, ternyata dalam banget ya makna journaling itu. Nggak cuma sekedar coret-coret aja, nulis atau nempel. Ternyata ada hal lain yang impactnya bagus banget ya buat diri kita secara personal. Ya, human being, kita sebagai manusia biasa, kita patut merasakan segala emosi. Tapi kadang kan kita suka bingung ruang aman mana nih yang bisa kita pakai untuk meluapkan emosi itu. Journaling jadi ruang aman pastinya tahun Pro 2. Wah, ini makin seru ya. Kita bakal break dulu, kita bakal beralih, nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya. Tapi yang pasti tahun Pro 2 buat kamu yang baru aja gabung, tenang. Kita masih bakal lanjut ya. Kita ke lagu dulu, jadi terus aja berapa di Jaga Malam.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Yang seru di sini ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta

0: Malam Malam.
1: Alright, Om Radua, kita masih ngobrolin tentang journaling. Art journal yang pastinya mungkin udah cukup familiar ya kamu. Di media sosial udah banyak banget nih teman-teman yang bikin konten, bikin jurnal yang di-share dan ternyata lucu ya. Karena itu gak cuma buat nulis aja tapi juga ada artnya. Karena ya itu ada seni tempel-tempel atau kita juga gambar bisa. Jadi dikombinasikan ya, Om Radua. Nah, Kak Caca, ini kan tadi sempat sharing. Udah mungkin berawal dari diary ya, nulis jurnal itu udah dari lama banget. Tapi sebenarnya kalau misalnya bikin jurnal ataupun nulis jurnal itu biasanya di momen-momen apa sih biasanya yang dilakuin?
2: Di momen-momen apa ya?
1: Lagi karena sedih kah? Lagi bahagia
2: lagi galau ya? Kan kita gak boleh galau. Okay. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Tapi emang biasanya paling sering ya, paling sering pasti ketika kita lagi overthinking, kita lagi sedih atau gabut. Nah, itu sih top 3 situasi yang biasanya ngegerakin aku buat nulis jurnal ya. Jadi ini bisa nge-inspire mungkin buat teman-teman yang belum memulai journaling gitu. Kalau misalkan lagi ngerasain hal-hal yang tadi aku sebutin gitu, mungkin bisa aja langsung diambil tuh kan selembar kertas dan juga pulpennya gitu. Tapi ya gak cuma itu doang Kak Elsa, apapun karena emang dibikin, ditargetin buat jadi rutinitas. Aku bisa hampir setiap hari ya sebelum tidur gitu sih. Jadi kan gak mesti ketika kita lagi galau atau lagi overthinking aja ya. Apapun excited juga pernah, senang dan pengen dan ngerasa pengen nge-record atau keep the memories gitu ya buat di dalam jurnal ya. Itu pasti akan aku buka jurnal aku dan mulai ngapain aja itu.
1: Jadi gak cuma pas lagi galau, sedih ataupun yang ibaratnya overthinking segala macam ya, justru pas kita lagi happy itu juga harus dituangkan ya.
2: Betul.
1: Dan mungkin kebanyakan orang di luar sana itu tadi bikin jurnal ataupun nulis itu ya itu pas lagi overthinking, karena itu bisa jadi cara paling ampuh gak sih buat mengurai bundetnya isi kepala ya gak sih. Kalau Kak Caca ngalamin juga pas lagi overthinking akhirnya memilih buat journaling?
2: Ngalamin banget tentunya, karena ini juga aku dengar dari banyak-banyak sumber gitu ya, yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Karena emang ketika kita nulis atau mungkin mencurahkan dalam bentuk gambar juga it's okay gitu ya. Nulis itu bisa banget buat ngeluapin emosi yang ada di diri kita. Itu adalah salah satu cara dari psikologi. Makanya ketika orang-orang misalnya konsul ke psikolog, salah satu caranya juga kita bisa dengan bikin jurnal atau tracker dari emosi atau kejadian-kejadian yang kita alamin gitu. Approved by teman-teman journaling.
1: Mantap banget. Tapi ngomongin soal teman-teman journaling nih, ini kan Kak Caca emang stay atau aktivitas lebih banyak di Jogja.
2: Betul.
1: Nah, kalau journaling kan emang sebenarnya lebih ke personal ya. Kita menuliskan, mencurahkan sesuatu secara personal. Tapi sebenarnya ada kan sih kayak kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain, kayak mungkin community atau kegiatan something yang berkaitan sama journaling?
2: Ada banget. Kalau di tempatku, di sekitarku itu di Jogja, jadi kita ada satu komunitas gitu ya, satu komunitas teman-teman yang suka buat ngejurnal. Dan udah beberapa kali kita adain pertemuan, kita journaling bareng ya, dan tentunya itu dikontenin ya. Selain selain kita dapat kontennya, kita juga dapat keseruannya bareng-bareng gitu, karena ternyata awalnya tuh mungkin takut-takut ya ketika kita, aku pengen nulis jurnal yang tadinya ini kita tahu buku privacy banget nih buat kita. Tapi kalau misalkan kita journaling bareng sama teman, gimana ya jadinya? Takut cringe gitu, takut aduh malu nanti tulisan aku atau karya aku tuh dilihat sama orang lain. Tapi enggak, ternyata tuh ketika kita ngelakuin hobi yang sama dengan orang yang emang punya interest yang sama, itu bakalan seru banget Kak Elsa. Jadi kita itu ya, jadi kita bisa dapet inspirasi juga ya, karena kita ada sesi kadang untuk yang ya yang mau aja buat nge-share ini loh jurnal aku kayak gini gitu. Ini yang aku bikin tadi. Terus satu hal yang aku suka juga, kita bisa sharing pernak-perniknya, dekorasinya.
1: Wow, lucu
2: gitu.
1: Boleh gak sih ditunjukin? Kayaknya udah dibawa, udah dipersiapkan. Mungkin
2: udah banget.
1: Boleh ditunjukin. Contoh jurnal yang mungkin Kak Caca pernah bikin yang mungkin dia tuh kombinasi art sama jurnal.
2: Jadi mungkin buat temen Pro 2 ya yang bingung, masih bingung nih, masih meraba-raba jurnalingku tuh kayak gimana ya. Mungkin belum, buat yang belum tahu. kan bisa dilihat
1: ya di live YouTube. Boleh ditunjukkan.
2: Di live YouTube nih aku bakalan nunjukin. Jadi ini aku bawa dua jurnal Kak Elsa. Ini salah satu jurnal aku dari zaman aku sekolah.
1: Wow.
2: Dan satu ini yang aku punya di tahun kemarin dan tahun ini gitu.
1: Wow.
2: Kita cari contoh yang gimana ya? Kayak
1: wow,
2: gini
1: lucu
2: guys.
1: Banget. Itu tuh aku lihat ada kayak bunga kering ya atau sebenarnya herbarium ya.
2: Iya betul.
1: Oh.
2: Jadi emang yang namanya art journaling itu Kak Elsa kita bisa pakai apapun.
1: Oke. Okay.
2: Makanya ada seni yang namanya tuh junk journal ya kan. Ada juga doodle journal. Nah, ada juga yang ya udah kita sekedar nempelin washi tape atau stiker dan bahkan di sini bunga yang aku dapat dari komunitas aku.
1: Wah, lucu banget. Tapi
2: bunga-bunga kering.
1: Menambah ini ya, halamannya jadi makin lucu, makin seru gitu ya. Keren.
2: Betul. Dan ya mungkin ini bisa dicoba untuk teman-teman yang belum memulai journaling atau yang lagi suka journaling tapi moodnya tuh naik turun. Lah, aku relate banget. Ayo teruskan journaling kamu gitu karena kita pasti ketika udah someday gitu ya kita ngelihat lagi journaling kita di masa lalu gitu kayak seru banget sih itu perasaannya.
1: Wow. Aku juga ngelihat ya apa yang Kak Caca tempel di situ. Jadi enggak melulu soal tulisan yang banyak ya. Karena kadang ya justru misalnya kita lagi enggak pengen nulis, ya itu tempel-tempel aja tuh bisa.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ditempel-tempel aja. Jadi itu benar-benar sesuai dengan ya kita tuh minatnya kayak gimana, kita tuh orangnya kayak gimana. Kamu mau tulisan semua juga it's okay, kamu mau gambar dan kamu warnain sendiri dengan krayon atau pensil warna juga okay banget. Atau kamu cuma pengen kolase-kolase aja juga boleh banget. Karena menurut aku kayak saya namanya seni itu kayak ya udah gak ada yang salah dan gak ada yang benar.
1: Setuju sih. Jadi sesuai dengan kita nyamannya seperti apa.
2: Iya, betul.
1: Nyamannya itu sebagai bentuk mengekspresikan diri. Jadi gak ada aturan yang harusnya gini. Enggak juga ya.
2: Enggak juga.
1: Oh.
2: Dan itu emang kebebasan untuk berekspresi dari diri sendiri aja gitu.
1: Keren. Ih lucu banget ya. Ih jadi abis ini pengen jurnal juga gak sih?
2: Boleh banget.
1: Dan kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya tahun berdua. Karena aku juga penasaran. Sebenarnya ada gak sih kayak perasaan bosen atau tantangan pas journaling gitu ya. Nanti kita bakal bahas di segmen terakhir ya. Yang pasti buat kamu terus aja apa di sini. Kita bakal break dulu.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: malam-malam.
1: Ternyata seru banget ya tahun pro-2, journaling itu semenyenangkan itu ya. Tadi kan Kak Caca udah sharing bahkan menunjukkan beberapa jurnal yang udah dibikin, lucu-lucu dan ternyata semenarik itu ya. Tapi sebenarnya ada gak sih perasaan kayak boring, kayak gak ada inspirasi buat journaling dan kayak mungkin agak males gitu? Pernah gak sih ngalamin fase-fase kayak gitu?
2: Pernah banget jawabannya.
1: Okay.
2: Ya, itu adalah salah satu emosi dari manusia yang wajar banget buat dirasain.
1: Yes.
2: Ya, kayaknya apapun hobinya pasti ada ya part-part kita ngerasa boring, enggak dapet inspirasi, enggak ada spark lagi buat ngejalanin hobi itu. Dan salah satunya ketika journaling ya, aku juga pernah ngerasain itu Kak Elsa. Karena inconsistent ya. Enggak konsisten itu beberapa kali terjadi dan ya enggak apa-apa, sewajarnya aja. Tapi mungkin gimana caranya biar kita nemuin sparknya lagi?
1: Gimana tuh?
2: Kalau dari aku ya, kalau dari aku ngerasa ketika kita ada waktu luang gitu ya. Seketika kita ngerasa gabut nih tiba-tiba atau mungkin kayak overwhelmed banget gitu ya pikiran kita atau perasaan kita, langsung aja diingetin sama apa yang bikin kamu happy waktu kamu ngelakuin itu. Jadi kayak terus aku coba lagi juga buat buka-buka nih kan, karena aku udah tahu nih, oh kayaknya hobi aku emang di sini kan. Kita coba lagi buka-buka journaling kita yang dulu gitu kan, gambar-gambar apa aja dan tulisan-tulisan apa aja yang udah pernah dituangkan di situ, terus langsung biasanya langsung ada lagi tuh kayak oke deh, kayaknya kita bisa deh coba mulai lagi gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa banget mencoba satu hal yang baru. Misalnya kalau kemarin teman-teman cuma bisa art journal gitu, biasanya junk journal aja. Coba kali ini kita challenge diri kita buat ngelukis.
1: Sesuatu yang baru ya.
2: Iya, atau mewarnai atau apapun itu gitu. Kayaknya itu bisa ngembaliin spark kita buat ngejalanin hal yang kita suka gitu.
1: Karena emang sebenarnya wajar banget ya. Manusiawi lah ya.
2: Wajar, manusiawi banget.
1: Jadi ya gak apa-apa banget ya tahun pro-2. Nah, ada gak sih tantangan-tantangan yang mungkin sering Kak Caca hadapi ya dalam membuat jurnal itu, apa yang dialamin?
2: Tantangan yang paling relate sama aku dan teman-teman journaling juga, yang pasti satu hal selain bosen ya, kita takut buat memulai karena ih nanti jelek gak ya?
1: Oh udah malah jadi overthinking.
2: Nanti kalau gak bagus gimana ya? Atau sering banget ketika kita mau naruh nih misal satu gambar atau satu stiker di sini, tapi kayak kayaknya gak di situ deh. Kayaknya harusnya di sini deh dan itu udah terlanjur. Terus aku harus gimana ini? Tapi balik lagi yang namanya art itu kayak ya udah kita bisa bebas mau ngapain aja karena kita nggak ada yang ngatur.
1: Nggak ada
2: yang bakal ngomong kalau itu salah loh kalau kamu numpuk stiker di situ salah loh kalau kamu harusnya ngewarnain ini dengan ini dan ya namanya bebas berekspresi ya kan.
1: Betul jadi no pressure, jadi lakukan apa yang ia mau gitu ya.
2: Tanpa
1: harus sempurna perfect. Ada yang sempurna ya, semua sempurna di mata masing-masing.
2: Apalagi kan kayak kita sering banget nih ngelihat postingan di sosmed ya.
1: Setuju.
2: Banyak banget konten-konten journaling yang sekarang tuh udah hype banget ya. Jadi teman-teman nge-share hasil karya journalingnya dan kadang sering banget itu ngebikin kayak, ih kok punya dia bagus, aku kayaknya gak bisa deh skill aku sampai gitu.
1: Jadi ngebandingin ya. Itu
2: challenge banget buat kita lawan karena kayak sebenarnya gak usah deh kamu berpikiran kayak gitu, yang penting just do it gitu kan.
1: Nah kuncinya just do it, jadi lakukan aja. Malah justru kalau semakin kita ngebandingin ya semakin gak jadi, gak jalan, malah semakin overthinking lagi ya.
2: Iya betul.
1: Nah ini buat teman-teman di luar sana ya yang mungkin jadi berkeinginan ya buat memulai journaling, sebenarnya apa sih yang perlu kita siapin buat memulai journaling?
2: Pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman yang kayak kalau lagi ngeliat buku nih, ih kok kamu bisa kayak gitu, apa aja yang perlu disiapin? Menurut aku tuh simple banget ya, karena jurnalis sekarang udah semeluas itu. Kamu bisa siapin buku atau bahkan dalam bentuk digital pun juga sebenarnya bisa. Kita bisa desain apapun gitu secara digital lewat gadget kamu. Atau kalau kamu pengen nyoba journaling yang bisa secara langsung kita lihat gitu ya, secara langsung kita rasain gitu, bisa siapin aja buku, satu lembar buku gitu kan, dan juga pensil atau pulpen gitu. Kalau kamu pengen ada di art journal, kamu bisa siapin yang kayak washi tape dan segala macam tanpa harus kepikiran kayak oh aku harus beli ini, beli itu, beli ini itu. Gak perlu sih. Yang penting no pressure aja. Apapun yang ada dipakai aja gitu.
1: Jadi gak usah terbebani dengan oh aku harus beli ini, beli itu. Enggak,
2: karena jujur aku dulu kayak gitu Kak Elsa.
1: Oke.
2: Kayak aku harus beli brush pen deh gitu. Kayak aku harus beli ini itu dan justru itu ngebikin, selain ngebikin boros.
1: Betul.
2: Tapi semakin ngerasa jadi kalau aku harus mengikuti karya yang itu ya, bukan diri kita sendiri.
1: Nah,
2: gitu.
1: Ini poinnya balik lagi, lakukan apa yang emang kamu suka gitu ya. Oke, nah ini tadi kan sebenarnya simpel ya, karena kita bisa memulai dengan apa yang kita suka tanpa membandingkan ya dengan karya orang lain, dengan cara orang lain, karena kita bebas berekspresi gitu ya. Nah ini buat Kak Caca, mungkin di luar sana juga masih banyak yang mungkin jadi overthinking, bingung, takut buat memulai, mungkin ada gak sih pesan yang bisa disampaikan nih buat teman-teman yang baru mau mulai art journaling?
2: Oke, aku akan ngajak sebuah orang yang lagi dengerin ini ya, buat mencoba journaling ya. Apapun bentuknya, mau yang bentuknya diary, planner, atau art, atau junk journal, coba aja dulu ya, tanpa harus memikirkan aku gak bisa nulis deh, aku gak bisa gambar deh, aku anaknya tuh gak estetis.
1: Oke.
2: Gak usah kepikiran, yang penting tuangin aja selagi kamu masih ada waktu gitu. Luangin dalam satu hari, luangin waktu buat kamu evaluasi atau refleksi. Dan itu bisa dituangkan aja ke jurnal gitu.
1: Oke. Jadi mulai aja dulu ya.
2: Mulai aja dulu.
1: Karena Kak Caca kayaknya udah merasakan ibaratnya kayak dampak dari journaling ya. Karena udah cukup lama journaling. Ini buat teman-teman biar makin yakin lagi buat memulai journaling, sebenarnya impact yang sampai sekarang ini dirasain ya dari journaling yang udah dilakuin bertahun-tahun itu apa sih sebenarnya Kak Caca?
2: Yang pertama jelas selain kita akhirnya punya kegiatan ya cukup positif ya untuk dilakukan di waktu luang, impactnya adalah mungkin kita lebih mengenal diri kita sendiri ya.
1: Wah keren.
2: Karena kita bisa nulis, nanya, bertanya gitu ya. Untuk dijadikan konten jurnal itu kita bisa bertanya dan merefleksikan apa yang udah terjadi gitu di diri kita sendiri. Ya salah satu hal yang aku syukurin banget dari aku ngelihat jurnal-jurnal aku yang dulu ya, dan ini aku yakin pasti teman-teman semua relate ya.
1: Yeah.
2: Adalah kita tahu gimana caranya kita meregulasi emosi, meregulasi pikiran kita yang sering datang overthinking itu.
1: Iya.
2: Ya jadi regulasi emosi dan juga mengenal diri kita sih.
1: Wah.
2: Bersyukur itu yang bikin kita jadi bersyukur.
1: Oke. Dan tentunya menjadi pribadi yang terus bertumbuh ya.
2: Betul.
1: Wah, keren. Itu jadi alasan teman Pro 2 harus mulai journaling saat ini ya. Oke. Dan
2: mulai
1: simple
2: aja.
1: Mulai aja dulu.
2: Journaling apalagi sambil dengerin RRI.
1: Oh, iya, cocok banget ya.
2: Cocok banget sih.
1: Tapi mungkin selain journaling ya, pasti kan ada support system nih. Mungkin Kak Caca mungkin buat terakhiran nih ya, ada gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman di luar sana?
2: Oke. Support system ya, tentunya aku senang banget gitu ya buat teman-teman di luar sana yang udah mencoba buat mengekspresikan dirinya dalam bentuk jurnal ya. Karena kita sama, jadi kayak aku selalu kagum sama teman-teman yang kayak gitu. Dan juga untuk orang-orang terdekat yang support aku juga ya. Karena kan agak bisa dilihat gimana sih ini kok udah gede tapi masih sering gambar-gambar gitu. Mendingan kerja deh. Nah tapi untuk orang-orang terdekat aku yang masih support ya thank you banget gitu. Ini termasuk ada juga ya teman-teman kantor aku ya yang pada nonton.
1: Supportif banget. Keren. Jadi semangat memulai ya teman Pro 2. Jadi apapun itu lakukan aja. Gak ada pressure harus ini itu sempurna. Gak perlu ngebandingin juga dengan orang lain ya. Yang penting mulai aja dulu dan ya kamu bisa mengurai apa yang ada di pikiran kamu dan lebih mengenal diri kamu dan terus bertumbuh pastinya. By the way, aduh ini kita ngobrol lagi seru-serunya tapi sayang banget waktunya udah habis.
2: Aku padahal mau sampai besok pagi loh.
1: Itu artinya harus ada part 2 selanjutnya.
2: Nah, oh, boleh banget. Kita boleh, lanjut boleh, part 2 ya, oh, guys.
1: Oke. Pokoknya nanti kita bakal semoga ada kesempatan baik lainnya buat kita sharing-sharing lagi ya. Yes. Yang pasti thank you banget Kak Caca udah sharing.
2: Thank you juga Kak Elsa. Thank you teman Pro 2 yang udah mendengarkan talk show ini.
1: Yes, benar banget.
2: Talk show gaya banget ya.
1: Obrolan santai.
2: Oh, ya, obrolan santai. Okay.
1: Gitu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman luar sana ya.
2: Iya, dan bikin teman-teman enggak galau di malam hari ini dan juga menyiapkan karena besok Senin ya.
1: Waduh. Kenapa diingatkan Kak?
2: Oh iya, jangan diingatkan.
1: Tolong.
2: Aku tarik ucapan aku yang tadi.
1: Kita harus bersiap untuk back to reality ya, karena besok Senin. Tapi semoga Senin tuh menjadi awal yang baik, awal yang baru, dan semangat baru buat teman-teman juga pastinya ya.
2: Betul.
1: Oke deh, saat kita pamit undur diri.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: WhatsApp 0813 2732
3: Produa FM.
2: X, TikTok dan Instagram @RRIProduaPWT.
3: Produa FM.
2: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Produa Purwokerto dengan esensi buku novel Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya, yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis.

Udah kerasa gak sih? Tapi kayaknya harus happy juga. Karena malam ini bakal ada pertandingan final Pildun gak sih nanti? Oh, siap-siap nih yang mau begadang. Besok harus hati-hati juga nih. Biar gak ngantuk di kerjaan ya. Tapi yang pasti aku masih bakal temani kamu tahun pro 2. Lanjut ya sampai jam 11 aja. Nantinya bakal ada lagu-lagu asik buat temenin malam kamu. Bakal live TikTok juga. Dan ada update yang seru yang bakal aku share. Jadi terus aja merapa di sini. Di Pro 2 FM Purwokerto.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Jaga malam.
1: By the way, Tom berdua di kehidupan kita ya, kita kan punya emosi, punya perasaan. Sometimes kita tuh merasa marah ya, entah dengan seseorang, keadaan, atau situasi yang membuat kita jengkel marah gitu ya. Nah, kalau marah kamu tuh tipe yang kayak gimana sih? Apakah diem, meledak ya? Atau langsung ungkapin aja tuh ya? Nah, kamu tipe yang mana? Belah kita sharing. Ini mungkin sebagai bentuk refleksi juga ya. Ternyata aku marahnya biasanya kayak gimana ya? Nah, kita bakal bahas itu ya, Tom berdua. Untuk malam ini yang pastinya aku nanti kau bisa share juga di TikTok ya, atau juga yang mau gabung di WhatsApp boleh banget 081-307-31-222 atau juga di Instagram @rri_pro2pwt. Nah, sebelum itu kita ke satu lagu ambiar dulu ya. Kita ada Lambada, ada Niken Salindri, jadi spesial buat kamu di malam ini di Lambada.
2: Saatnya Lambada, lagu ambiar di Pro 2.

0: malam-malam.
1: Malam Pro 2 kali ini aku bakal update dulu dengan satu yang menarik ya dari dunia entertainment. Nah, kali ini ada salah satu musisi ya yang baru aja ngeluarin sebuah karya baru. Ada Kelly Clarkson yang balik lagi, bisa dibilang kayak single barunya ya. Ada It Be Line yang tentunya nuansanya lebih ke Prince dan juga agak pop rock ya tahun baru 2. Wah, jadi Mei kemarin kan sempat ngerilis Where Have You Been, dan sekarang dengan karya terbarunya itu resmi rilis ke tanggal 17 kemarin ya. Ini tuh ditulis barengan sama Jason Halbert dan juga Jeko yang bertindak sebagai produser. Nah, ini menarik ya, karena Kelly Clarkson ini juga salah satu musisi legend. Sekarang kan dia udah 44 tahun juga. Lagu ini tuh bercerita tentang situasi ketika seorang tuh ngerasa perkataannya gak bener-bener didengar sama lawan bicaranya. Jadi cuma menangkap apa yang pengen mereka dengar aja gitu. Jadi gak secara utuh informasinya. Wah, kayaknya banyak orang yang ngalami ini juga gak sih? Jadi versi lagu ini tuh terinspirasi dari gaya musiknya Prince ya, khususnya untuk sentuhan ritmenya. Wah, terinspirasi dari Prince ya tahun 2. Tapi ini keren ya, congrats buat Kelly.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Sapa Malam.
1: Orang nomor 2, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu ya. Ya udah sharing tentang apa sih yang bakal kamu lakuin kalau marah ya. Tipe-tipe yang kayaknya ngomong langsung ya, atau diem dulu deh, atau kayak gimana nih cara kamu menghadapi emosi marah kamu ya Tonpro 2. Kali ini aku bakal sapa yang gabung di Instagram dulu di antara Ripro 2 PWT. Halo, ada dari Carmelita. Halo Kak Carmel. Ini kadang diem, kadang ungkapin langsung dengan nada tinggi. Wah, ini kayaknya tergantung konteksnya, marah ke siapa, di kondisi kayak gimana ya. Karena marah ke orang kan macam-macam ya. Ada orang yang begitu ngeselinnya ya, kayaknya udah gak bisa nih kalau didiemin ya, ya kan. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang marahnya tuh masih bisa kita tahan nih, jadi gak langsung kita ungkapin ke orangnya gitu tahun berdua, it's okay. Jadi Kak Carmel ini tergantung situasi kondisinya ya. Thank you. Ada juga Kak Stevi, halo. Kalau aku tim yang diem dulu deh, karena kalau misalnya aku keluarin yang ada bisa apa keluar kata-kata yang gak baik ya. Waduh, ini nih harus direm memang bener ya. Thank you, ada juga Kak Zahira, thank you. Kalau aku tim yang diem ya, marahnya diem ya, tahu-tahu. Oh berarti kamu kalau lagi diem nih bisa jadi lagi marah ya Kak ya. Okay. Tapi emang sebenarnya marah itu kan salah satu emosi yang harus diregulasi dengan baik ya. Ibaratnya kalau dipendem-pendem-pendem doang, ntar itu bakal meledak ya. One day di situasi yang mungkin kita gak terduga ada trigger, bisa meledak tuh teman berdua. Tapi gak baik juga kalau misalnya kita langsung keluarin marah kita, ungkapin dengan cara-cara yang terlalu dar-dar-dor ya. Wah jangan, karena itu bisa mungkin merugikan orang lain, ataupun ya akan ada penyesalan yang mungkin bakal terjadi gitu ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi, jadi buat kamu terus merapat di sini tahun berdua, karena aku masih bakal temenin kamu di Jaga Malam.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam.
1: By the way, tahun berdua, kalau ngomongin soal marah, itu kan perasaan yang sangat-sangat wajar ya. Wajar kalau misalnya kita batasnya dilanggar, kita jadi marah ya. Karena sesuatu yang gak seharusnya terjadi, malah terjadi gitu ya. Nah, kamu kalau misalnya marah tuh tim yang diungkapin, diem, atau gimana cara kamu meregulasi itu gitu ya. Aku bakal sapa-sapa yang gabung merapat di TikTok. Halo, yang udah join di sini, yang udah merapat ada Mbak Luna. Halo Mbak Luna, yang kali ini... bilang ya, aku kalau misalnya marah ke suami mah diungkapin ya, tapi kalau ke orang lain diemin, apalagi kalau gak penting amat marahnya. Jadi dipilih ya, jadi gak semua hal tuh harus kita ungkapin marahnya ya, tapi ada hal-hal yang kayaknya gak perlu marah sih, itu membuang energi gitu ya. Nah, tapi juga Mbak Luna tuh journaling ya, jadi kalau marah diungkapin lewat jurnalnya atau lewat tulisan, ibaratnya kita urai lewat tulisan gitu ya. Karena kalau misalnya kita langsung ngomongin ke orang ya bisa menyakiti, kedua bisa jadi itu tuh salah paham aja gitu kan. Nah, jadi emang harus disalurkan dengan baik ya. Terus juga jadi gak nyesek ya, tapi takutnya kalau kita ungkapin belum tentu juga dia yang salah, jadi gak langsung kesel gitu. Oh, bener-bener, jadi kita harus lihat konteksnya juga gitu. Halo, selamat malam Pak Budi dari Medan, udah join juga, terima kasih. Ada Bang Fatrohman juga. Aku kalau marah suka bahaya ya, karena sekali ucap tuh orang itu bisa kena malapetaka ya. Waduh, ini berarti kalau marah tuh jangan langsung mengungkapkan kata-kata gitu ya. Jadi harus ditahan dulu ya, harus dalam kondisi tenang nih, karena kalau enggak nanti enggak kesaring gitu ya. Thank you. Di sini ada Pak Budi nih. Kalau aku marah, aku bawa diem, gak mau aku ajak ngomong sampai dia minta maaf. Oke. Dan mungkin nunggu situasinya tuh reda ya, lebih ringan, atau mungkin kondisinya tuh udah lebih tenang gitu ya, jadi lebih enak diobrolin gitu. Oke. Dan yang pasti tahun kedua, aku nanti bakal balik lagi. Sekarang kita ke satu lagu dulu ya. Ada Raisa dengan Si Paling Mahir, spesial buat kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: malam-malam.
1: Apapun yang terjadi tahun nomor 2, kita gak bisa menghindari situasi yang bikin kita marah sebenarnya. Sometimes itu datang juga dari orang-orang terdekat yang bikin suasana jadi awkward gitu ya. Nah, apapun kondisinya, memang sebaiknya marah itu ibaratnya gak dipendem karena bakal meledak someday. Tapi gak bukan juga caranya kita keluarin secara dar-dar-dor ya. Jadi kita kasih jeda sebelum reaksi. Karena itu akan membuat kita lebih jernih berpikir dan akan lebih mudah ya mengatur emosi kita pastinya. By the way, malam ini aku bakal sapa-sapa yang udah join di sini. Ada Pak Budi masih di sini, ada Ranviko, thank you. Ada juga Mondi Arifin ya, kalau marah mah diem ya, nono diungkapin. Waduh, ini kayaknya diemnya juga jangan kelamaan dipendem ya bang ya. Ada Mbak Sarina, halo. Aku kalau marah aku diem dulu, tapi kalau udah keterlaluan bisa meledak juga nih. Nah ini sering kejadian ya. Ada juga Bang Gunawan ya, aku menang baik naik lagi kesu ya. Kadang sih gak kesu juga orang-orang terdekat lagi ya. Waduh ini demi menjaga ya. Ada juga Mbak Sarina tuh habis event hari ini ya, event Army. Waduh kayaknya lama banget gitu ya. Thank you udah kita join ya. Ada juga Mbak Santi. Oke ini karena tadi udah diingetin sama Mbak Luna, Pak Budi, besok Senin ya. So siapkan energi kamu, fisik kamu, biar besok bisa lancar lagi aktivitasnya ya tahun berdua.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: malam.
1: Jumat ini banget tahun per-2 ada salah satu legend kita ya yang baru aja juga ngerilis sebuah karya baru. Jadi Mariah Carey baru aja ngerayain 3 dekade untuk album kelimanya Daydream dan akhirnya ngerilis Daydream 30 Anniversary Edition. Jadi edisi khusus ya melalui berbagai layanan streaming. Jadi awalnya kan lagu atau album itu dirilisnya tuh tahun 1995. Itu wow, tapi emang se-legend itu ya Mariah Carey ini ya tahun per-2. Dan album ini sempat menduduki puncak Billboard ya selama 6 minggu dan udah meraih sertifikasi platinum juga 11 kali dan di edisi premium juga ngasih materi-materi yang belum pernah dirilis sebelumnya. Sekaligus jadi persembahan spesial buat para penggemar ya yang udah ikutin karirnya dari dulu. Wah. Jadi era Daydream tuh menurut dia salah satu periode yang luar biasa banget ngasih pengalaman pertama di karirnya dari kolaborasi rap ikonik ya kan. Enggak cuma itu, tapi juga tur dunia pertamanya Mariah Carey itu di album ini. Keren.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: malam-malam.
1: Hampir jam 11 siang tanpa radua, 11 siang, 11 malam maksudnya. Buat kamu yang mungkin mau nobar, kayaknya perlu istirahat dulu deh, lumayan nih 3 jam ya. Jadi biar seger, ataupun nanti besok pagi lebih tepatnya tuh juga tetap aman kan tidurnya, aman ya harusnya. Ya karena malam ini penentuan banget untuk Pildun ya tahun periode 2. Yang pasti tetap semangat dijaga kesehatannya ya, karena masih ada hari-hari lain dengan tantangan ya mungkin kita belum bisa menduga, tapi siapkan fisik dan mental kamu aja. Yang pasti abis ini semoga istirahatnya nyenyak ya tahun periode 2. Ketemu lagi bareng sama aku besok, dan terima kasih banyak udah merapat di sini. Aku Elsa pamit undur diri, see you and bye.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.

0: Ya, 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bola cash, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Rumble FM, Rumble Fem All.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.

Teman berdua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman berdua, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya. Pro 2 FM.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.
3: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga,

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-327-3122.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Selamat pagi teman Produa, senang sekali bersama aku Dostan Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026 dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang bakal aku hadirkan buat kamu. Timnas Spanyol akhirnya berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui drama babak perpanjangan waktu. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York Jersey, New Jersey. Ini menjadi momen bersejarah karena Spanyol harus menunggu 16 tahun untuk kembali mengangkat trofi bergengsi ini. Gol semata wayang dicetak oleh pemain pengganti Ferran Torres pada menit ke-106 setelah Argentina harus bermain dengan 10 orang pemain saja. Kemenangan ini membuktikan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente yang tampil sangat dominan sepanjang turnamen berlangsung di Amerika Serikat. Jalannya pertandingan menunjukkan dominasi total dari tim Matador yang terus menekan pertahanan lawan melalui aksi pemain muda seperti Lamine Yamal dan juga Nico Williams. Meskipun kiper Argentina Emiliano Martinez tampil sangat gemilang dengan banyak menyelamatkan krusial, pertahanan mereka akhirnya tetap tembus di babak tambahan. Sementara itu mega bintang Lionel Messi harus rela pulang tanpa tambahan gelar individu karena jumlah golnya tidak bisa melewati Kylian Mbappe yang resmi menjadi peraih sepatu emas. Kekalahan ini juga membuat Argentina gagal mempertahankan gelar juara mereka. Sedangkan Spanyol sukses mengukuhkan diri sebagai tim terbaik dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Itu dia Gema Piala Dunia 2026 pada kali ini dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, good morning, selamat pagi. Pagi. Happy banget. Kalau udah suara dosan muncul pagi-pagi itu tandanya hari Senin ya. Walaupun Senin suka bikin kangen ya. Kangen sama Minggu sama Sabtu maksudnya ya. Kalau Seninnya sih kayaknya aduh dongkol, kenapa harus cepet-cepet hari Senin gitu ya. Bawaannya sih kayak gitu. Tapi

apa-apa, karena ini udah hari Senin, jadi kita jalanin aja, kita serukan Senin ini dengan join di Spada ya, bareng sama aku Dosan, sampai jam 10 aja. Tentunya ada beberapa informasi menarik, lagu-lagu juga yang siap menemani pagi hari kamu, biar semangat, biar yang tadinya males-malesan, kayak ngedongkol, kenapa harus ketemu sama hari Senin, jadi dongkolnya hilang ya. Join juga, kamu bisa share komentar kamu di WhatsApp, Instagram, dan juga TikToknya Pradua nanti ya. Aku pengen tahu nih, apa kata-kata hari ini buat dia ya. Coba, dianya siapa? Ya terserah kamu. Mau teman kamu, mau dosen kamu mungkin ya. Siapapun itu boleh langsung join aja ya di 081-327-312222 atau Instagram, TikTok di @RRIPro2PWT ya. Apa kata-kata hari ini buat dirinya ya. Ditunggu sampai jam 10 nanti sambil dengerin lagu yang satu ini dari Sal Priadi.

Selamat pagi Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, industri musik Korea Selatan ini baru aja mencetak rekor sejarah ya, dengan lonjakan ekspor album K-pop yang naik drastis sampai 125% ya pada paruh tahun pada paruh pertama tahun 2026 ini ya. Dan pencapaian luar biasa yang menyentuh angka 257,48 juta dolar Amerika Serikat ini memang enggak lepas dari pengaruh besar kembalinya BTS ke dunia musik yang langsung bikin pasar global ini heboh lagi ya. Dan saat ini Amerika Serikat resmi menjadi pembeli paling besar, mengungguli China dan juga Jepang yang biasanya mendominasi urutan teratas. Jadi pertumbuhan ini jadi bukti kalau tren K-pop makin kuat dan sudah berhasil melewati masa sulit yang sempat terjadi beberapa tahun yang lalu.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: pagi Sepada ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, apa sih kata-kata hari ini buat dia ya? Boleh langsung gabung di 081327312222. And of course juga bisa ikutan gabung melalui Instagramnya Prodia dan juga TikToknya ya, @RRIProduaPWT. Jangan lupa yang belum follow langsung follow di follow, follow dulu gitu ya. Selamat pagi, ada Tasya ya. Apa kata-kata hari ini untuk dia? Pagi Kak Dosan, aku cuma mau bilang kalau kamu itu alasan aku semangat bangun pagi buat nungguin kabar yang gak kunjung datang. Ya, penonton kecewa ya. Tolong dong, dia sebenarnya gak kunjung datang, kabarnya dia tuh bukan gak kunjung datang. Tapi dia udah ngasih kabar ke yang lain, maksudnya gitu loh Tasya. Jadi jangan berkecil hati dulu ya. Tenang, tetap menyerah, jangan semangat ya. Nadira, Kak Dosan. Mendung pagi ini beneran sama kayak hati aku yang masih aja ngarepin kamu balik. Padahal sudah jelas kamu sudah ada yang punya. Aduh. Bangun, bangun, bangun. Ayo Nadira, bangun, bangun. Bangun, cari yang lain ya. Tenang, laki-laki gak cuma dia seorang, oke? Okay? Ini kenapa pagi-pagi ini udah mulai pada ngegalau aja ya. Lanjut. Ada Nafisa ya. Sarapan bubur emang enak. Tapi lebih enak kalau dapat semangat dari kamu lewat chat singkat biar mood aku langsung naik drastis kadosan. Ah, hai. Habis ini aku WA-in dia ya. Tolong tolong dong chat minimal P gitu ya. Thank you ya udah kita gabung, yang belum gabung masih terus ditunggu. Kita masih ngebahas tentang apa kata-kata hari ini buat dia ya. Di share melalui WhatsApp, Instagram dan juga TikToknya Prodia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Ngobrol dua, langsung aja kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini. Kita awali dengan Banyumas yang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan suhu rata-rata 19 hingga 28 derajat Celcius. Beralih ke Cilacap, berbeda dengan Banyumas, Cilacap diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 20 hingga 28 derajat Celcius. Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan suhu rata-rata 18 hingga 28 derajat Celcius. Banjarnegara diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 17 hingga 27 derajat Celcius. Sedangkan Kebumen sama seperti Banjarnegara yang diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Kedua, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Kita akan cek dan cek langsung ya teman Pro 2 seperti apa situasi dan kondisi lalu lintasnya, dan tentunya kita cek terlebih dahulu untuk di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di halaman RRI Purwokerto ya, di depan RRI Purwokerto yang memang sudah terlihat cuaca cerah dan kendaraan juga sudah mulai ramai. Dan seperti yang diketahui juga kalau di daerah di Jenderal Sudirman ini kan di Jalan Jenderal satu arah ya menuju ke arah barat, dan memang mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan memang ada beberapa kendaraan roda 4 yang melintas juga ya. Dan pastinya karena memang ini jam-jam rawan aktivitas ya, jadi pastikan untuk tidak boleh terlalu ngebut ya Mempro 2, karena biar terjaga ya kecepatannya. Jadi gak usah terlalu ngebut, dan pastikan juga kamu menggunakan helm dan juga cek kendaraan. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya teman Pro 2. Oke, dan tentunya pastikan.